0: Captain pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Anda masih bersama kami di Kapten pagi ini dengan topik kita berantas illegal fishing ya. Pendengar, laut bukan hanya sumber penghidupan bagi nelayan, tapi juga aset penting untuk generasi mendatang ya. Jadi ketika praktek illegal fishing terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan saat ini,

tapi juga akan mempengaruhi keberlangsungan sumber daya ikan di masa depan. Nah, ada banyak bentuk praktek illegal fishing yang sering ditemukan, dan diantaranya yakni penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan seperti bom ikan, ya, racun, ataupun alat tangkap yang tidak sesuai dengan aturan. Cara-cara ini memang bisa menghasilkan tangkapan dengan jumlah besar dalam waktu singkat, tapi juga menghancurkan terumbu karang dan menjadi habitat berbagai jenis ikan. Nah, seperti yang terjadi baru-baru ini di perairan Kadatua, pendengar, di Kabupaten Buton Selatan, bahkan aksi ilegal yang merusak ekosistem ini sempat terekam dalam video berdurasi 1 menit 22 detik dan kini beredar luas di masyarakat serta memicu desakan agar aparat penegak hukum segera bertindak. Nah, jadi dalam video yang beredar ini, pendengar, tampak sebuah kapal nelayan yang diduga digunakan untuk melakukan pemboman ikan. Terlihat juga seorang yang diduga sebagai pelaku utama bersama dengan 4 orang lainnya berada di atas kapal tersebut saat aktivitas berlangsung. Disampaikan oleh Kasat Polisi Perairan dan Udara Polairut Polres Bau-Bau, Ibtu Laode Walimu, yang memang setelah dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut terkait dugaan praktik bom ikan. Ya, pihaknya juga saat ini tengah melakukan pendalaman dan pengumpulan data untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar, termasuk dugaan keterlibatan nelayan dari desa Wamambunga. Ya, pendengar, jajaran Polairut juga saat ini tengah meningkatkan patroli, ya, di wilayah perairan Kadatua sejak Rabu dini hari untuk memastikan para nelayan tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang melanggar hukum, termasuk menggunakan bahan peledak. Dari Polairut juga berkomitmen untuk memberantas praktik illegal fishing yang selama ini merugikan masyarakat dan mengancam kelestarian sumber daya laut. Polisi juga akan menindak tegas siapapun yang terbukti terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Nah, jadi ini penting untuk kita menyadari bersama, ya, pendengar, karena masyarakat harus turut berperan aktif membantu aparat untuk memberikan informasi terkait aktivitas ilegal yang terjadi di perairan di sekitar kita. Terkait aktivitas pemboman ikan yang terjadi di Selasa 23 Juni lalu, pendengar, diduga melibatkan sejumlah nelayan yang berasal dari desa Waonu dan Wamambunga. Jadi warga setempat menyebut praktik itu bukan kejadian baru, tapi memang sudah berlangsung berulang kali dan belum berhasil dihentikan secara tuntas, ya, pendengar. Nah, untuk itu salah seorang warga yang menyatakan bahwa dia menjadi saksi terkait dengan aktivitas ilegal yang sudah sering dilakukan oleh nelayan di sekitar perairan Buton Selatan. Ya, pendengar, dari pemerintah juga terus melakukan upaya untuk melakukan langkah preventif ataupun juga sosialisasi, ya, karena masih maraknya aktivitas illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal, khususnya di wilayah Kepulauan Buton. Dari beberapa pihak terkait termasuk juga pemerintah di Kabupaten Buton, ya, pendengar, ini jadi perhatian serius bagi pemerintah daerah sehingga rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjauhi illegal fishing. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di Kapten Pagi ini.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Captain pagi ini RRI Bau Bau.
1: Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Captain pagi ini. Pendengar, kita masih bahas soal berantas illegal fishing di perairan Bau Bau maupun juga Kepulauan Buton ya, pendengar. Ya, kami kutip dari rri.co.id. Ya, belum lama ini juga dari pemerintah Kabupaten Buton, yang di mana kondisi petani dan nelayan di wilayah Kecamatan Kapontori lebih khususnya ini jadi perhatian pemerintah Kabupaten Buton. Dan sejumlah kebutuhan infrastruktur hingga dukungan ekonomi yang masih dibutuhkan di sana, ini menjadi perhatian juga dari Bupati Buton, Alvin Aka Wijaya. Ya, pendengar, beberapa waktu lalu ya, Bupati Buton turun langsung meninjau kedua desa tersebut untuk melihat kondisi real masyarakat ya, dan menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat setempat. Ya, pendengar, dari hasil dialog antara pihak pemerintah Kabupaten Buton dengan masyarakat ya, adanya usulan pembangunan infrastruktur seperti pemecah gelombang. Ini memerlukan perencanaan teknis yang matang sebelum diajukan ke pemerintah pusat, dan pemerintah daerah akan menyiapkan proposal untuk mendorong dukungan anggaran. Ya, kunjungan bupati ini juga sebagai upaya pemerintah daerah dalam menganalisis langsung kebutuhan masyarakat di lapangan, mengingat kondisi keuangan daerah masih cukup terbatas ya, dan dukungan dari pemerintah pusat ini dinilai sangat penting. Ya, bupati juga mengingatkan masyarakat nelayan untuk menjaga kelestarian lingkungan laut ya, agar tidak melakukan praktik illegal fishing yang bisa merusak ekosistem dan mengancam keberlangsungan hidup nelayan lokal. Ya, pemerintah juga diharapkan ya bisa merumuskan langkah konkret yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sektor kelautan. Ya, pendengar RRI Bau-Bau, praktik penangkapan ikan tanpa izin ya, ini juga termasuk dari illegal fishing ya, pendengar, dan tidak melaporkan hasil tangkapan termasuk kategori illegal ataupun juga unregulated fishing. Dan aktivitas semacam ini menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara dan mengurangi kesempatan nelayan yang taat aturan untuk memperoleh hasil tangkapan yang layak. Bagi masyarakat di Bau-Bau maupun Kepulauan Buton sendiri, sebagian besar memang menggantungkan hidup mereka pada sektor kelautan dan juga perikanan. Jadi adanya pelaku illegal fishing tentu menjadi ancaman nyata bagi mereka. Kalau sumber daya ikan terus dieksploitasi secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab ya, maka stok ikan akan semakin berkurang. Akibatnya nelayan tradisional ini harus melaut lebih jauh lagi dengan tentunya biaya yang lebih besar lagi untuk mendapatkan hasil yang sama. Untuk itu, pendengar, pemerintah melalui berbagai instansi seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan ataupun juga Polisi Perairan ya, TNI AL dan instansi terkait lainnya ya, diharapkan bisa berkoordinasi dan bekerja sama ya untuk memberantas illegal fishing, dan pengawasan juga sebaiknya terus dilakukan melalui patroli laut ataupun juga pemantauan kapal ya, serta penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Cepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Ya baik, pendengar RRI Bau-Bau, kita teruskan kebersamaan kita di Cepton pagi ini terkait dengan illegal fishing yang pastinya ini bukan hanya tugas dari pemerintah ataupun juga pihak terkait, namun upaya pemberantasan illegal fishing juga adalah kewajiban kita bersama pendengar sebagai masyarakat. Nelayan bisa membantu dengan melaporkan aktivitas yang mencurigakan di laut, dan kelompok masyarakat pesisir juga bisa ikut mengawasi wilayah perairannya dan memberikan edukasi kepada generasi muda tentang pentingnya menjaga kelestarian laut. Menjaga laut berarti menjaga masa depan ya. Jika sumber daya laut dikelola dengan baik, maka hasilnya juga tidak hanya dinikmati oleh kita hari ini, tapi kepada anak cucu kita kelak. Untuk itu, kita dukung upaya pemberantasan illegal fishing, pendengar, dengan cara mematuhi aturan perikanan, tidak menggunakan alat tangkap yang merusak, dan juga aktif melaporkan pelanggaran yang ditemukan. Karena illegal fishing ini sangat merugikan bagi masyarakat kita ya, pendengar. Di antaranya bisa menurunkan populasi ikan, lalu juga kerusakan ekosistem laut seperti penggunaan bom ikan ataupun juga racun ya, yang bisa merusak dan menghancurkan terumbu karang ya, padang lamun, serta habitat biota laut lainnya. Padahal kan terumbu karang adalah tempat berkembang biaknya ikan-ikan kecil dan mencari makan ya bagi berbagai jenis ikan di lautan. Tentu ini juga jadi kerugian bagi nelayan ya, kerugian ekonomi khususnya nelayan tradisional yang menangkap secara legal atau mematuhi aturan menjadi pihak yang paling dirugikan karena hasil tangkapan mereka menurun akibat eksploitasi yang dilakukan pelaku illegal fishing. Dan pendengar, selain itu juga dari aspek yang lebih luas, ini jika dilakukan oleh banyak pihak ya, terkait illegal fishing ini bisa menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara dari sektor perikanan, baik dari pajak, kemudian retribusi maupun hasil perikanan yang seharusnya tercatat secara resmi. Nah, illegal fishing bukan hanya mencuri ikan dari laut kita ya pendengar, tapi juga merusak ekosistem, mengancam mata pencaharian nelayan, mengurangi pendapatan negara, serta membahayakan keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi mendatang. Ya pendengar, kebersamaan kita di Cepton pagi ini untuk topik kita berantas illegal fishing cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda pendengar, dan kami masih akan terus menghadirkan program lainnya di Cepton Siang bersama penyiar lainnya. Stay tune terus di 97,8 MHz. Assalamualaikum.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak
2: kurang peminat,
0: info dan perbincangan aktual
3: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: se son goñá.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda ditemani oleh rekan kami, yaitu rekan Yanti yang sudah juga menemani Anda dari pagi tadi ya sampai dengan siang hari ini, dan sudah hadir juga beragam acara dan juga beberapa informasi yang sudah diupdatekan di Captain pagi tadi. Nah, pendengar, seperti biasa di Captain siang ini kami juga masih menemani Anda dengan beragam program acara yang nantinya akan kami hadirkan untuk edisi siang ini ya, tepatnya tanggal 25 Juni 2026. Nah, beragam informasi kembali lagi kami updatekan ke ruang dengar Anda, dan pastinya beberapa acara hiburan akan juga melengkapi kebersamaan kita di perjalanan Captain siang hari ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang juga ya bagi pendengar yang baru saja bersama kami juga di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital ya. Apa kabar Anda juga di siang hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dalam menjalankan aktivitas, dan kami harapkan semoga saja pekerjaan ataupun juga rutinitas yang akan Anda kerjakan juga sepanjang hari yang pastinya dapat juga berjalan lancar hingga selesai nantinya. Oke, untuk melengkapi kebersamaan kita, kembali kami masih menemani Anda juga dengan beberapa lintas nada persembahan dari kami dan juga beberapa informasi yang nantinya kembali kami updatekan untuk edisi siang.

pendengar dari seputaran kawasan Limbaulia Tangan Apada ya. Satu lagu persembahan dari kami sudah juga melengkapi kebersamaan kita di segmen musik dan informasi. Nah, semoga saja lagu yang baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda yang pastinya bisa juga menghibur Anda di tengah-tengah ya. Pendengar ini menjalankan aktivitas atau rutinitas. Ya, karena kita tahu bahwa saja manfaat mendengarkan lagu santai saat beraktivitas ini bisa juga meningkatkan mood seseorang ya. Karena mendengarkan lagu saat kita beraktivitas ternyata juga memiliki banyak manfaat yang positif. Nah, pendengar, mungkin selain membuat suasana menjadi lebih menyenangkan, musik juga dapat membantu kita ya untuk bisa meningkatkan semangat maupun juga mungkin konsentrasi bagi seseorang. Nah, pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita dalam acara Selingan segmen musik dan informasi, ini kembali kami updatekan satu informasi mengenai Butonteng yang perkenalkan potensi daerah dukung siar Al-Quran. Nah, pendengar, adapun Wakil Bupati Buton Tengah ya, Muhammad Adam Basan Esos, ini menghadiri kegiatan pawai ta'aruf dan juga kendaraan hias Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ untuk tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2026, tepatnya di Kabupaten Konawe. Adapun informasi yang kami updatekan, kegiatan yang menjadi rangkaian pembukaan MTQ di Sultra ini juga berlangsung meriah dengan juga diikuti seluruh kafilah kabupaten kota se-Sultra dengan juga mengambil titik start di Tugu Tusauta Kecamatan Wawotobi dan juga berakhir di pelataran ICP Unaham. Nah, peringat, ada pun Wakil Bupati Buton Tengah, Muhammad Adam Hasan, ini hadir juga didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Buton Tengah ya, yaitu Umi Norhana Asahari, Staf Ahli TP PKK Kartini Adam Basan, serta jajaran pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Nah, melalui kegiatan tersebut juga Wakil Bupati Muhammad Adam Basan juga berharap bahwa saja seluruh peserta ini dapat juga menampilkan kemampuan terbaik dan juga menjunjung tinggi sportivitas dan juga mengharumkan nama daerah. Nah, karena menurutnya keikutsertaan dalam MTQ bukan juga semata-mata untuk meraih prestasi, nah tetapi juga sebagai sarana memperkuat siar Al-Quran, mempererat ukhuwah Islamiyah maupun juga membentuk generasi yang berkarakter dan juga berakhlak Qurani. Nah, pendengar, itulah satu informasi juga yang sudah kami updatekan di Captain siang hari ini ya, mengenai Buton Tengah, ini perkenalkan potensi daerah dukung siar Al-Quran. Nah, untuk informasi lebih update-nya juga, Anda bisa update informasi kami di rri.co.id yang sudah juga kami hadirkan dari Kabupaten Konawe ya, mengenai Wakil Bupati Buton Tengah, yaitu Muhammad Adam Basan Esos, ini ikut serta atau menghadiri kegiatan pawai ta'aruf dan juga kendaraan hias Musabakah Tilawatil Quran di Kabupaten Konawe.

Dengar tok Anda, di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif ya, ini emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati masyarakat. Nah, pendengar, hal ini juga disampaikan dalam dialog investasi RRI Kendari bersama praktisi keuangan yaitu Sumiyadi yang juga membahas proyeksi emas sebagai investasi jangka panjang pada Rabu kemarin. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan, Sumiyadi juga menjelaskan bahwa saja emas ini memiliki karakteristik ya sebagai aset lindung nilai atau safe haven yang juga cenderung stabil saat terjadi gejolak ekonomi. Nah, pendengar, karena menurutnya harga emas juga memang dapat mengalami naik turun dalam jangka pendek. Ya, namun dalam jangka panjang nilainya juga cenderung meningkat. Ya, ia juga menambahkan kemudahan akses pembelian emas saat ini juga semakin mendorong minat masyarakat. Nah, selain pembelian secara fisik, masyarakat juga dapat berinvestasi emas secara digital melalui berbagai platform yang juga telah diawasi pemerintah. Nah, pendengar, meski demikian, Sumiyadi juga mengingatkan agar masyarakat juga tetap bijak ya dalam berinvestasi. Dia juga menyarankan agar investasi emas ini juga dilakukan secara bertahap dan juga disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing. Nah, melalui edukasi seperti ini, diharapkan masyarakat juga semakin memahami pentingnya perencanaan keuangan maupun juga mampu memilih instrumen investasi yang tepat sehingga dapat juga mencapai tujuan finansial di masa yang akan datang. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Selain informasi dari Kota Kendari ya, kita ke Kabupaten Wakatobi. Ini mengenai Wakatobi masuk top 3 Lomba Desa di Sultra tahun 2026. Nah, pendengar, Desa Waiti Barat ya, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, ini berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan masuk dalam top 3 ya, atau top 3 Lomba Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2026. Nah, ada pun juga capaian tersebut, informasi yang kami updatekan dari Kabupaten Wakatobi ya, capaian tersebut juga menjadi bukti nyata keberhasilan pembangunan desa yang juga dilaksanakan secara berkelanjutan, partisipatif dan juga kolaboratif. Nah, pendengar, ada pun juga Lomba Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara ini diikuti oleh 17 desa ya dan kelurahan terbaik dari berbagai kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Nah, kegiatan yang berlangsung pada 17 sampai dengan 18 Juni 2026 di Hotel Zahra Kendari ini juga merupakan sarana evaluasi maupun juga pengukuran terhadap capaian pembangunan desa yang juga telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional. Berdasarkan hasil penilaian tingkat provinsi, 3 desa yang berhasil masuk kategori terbaik atau top 3 yakni Desa Tikonu, Kabupaten Kolaka, Desa Waiti Barat, Kabupaten Wakatobi, dan juga Desa Benua, Kabupaten Konawe.

Pendengar belum lama ini pemerintah Kabupaten Wakatobi ya bersama jaringan pengusaha dan juga seluruh pemangku kepentingan di sektor pariwisata ini juga telah melakukan pertemuan strategis untuk memperbaiki konektivitas wilayah dan juga membuka jalan bagi lonjakan jumlah kedatangan pengunjung ke Surga Bahari Wakatobi Sulawesi Tenggara ini melalui pembukaan jalur penerbangan baru ya dari Bali ke Kabupaten Wakatobi. Nah, pendengar, adapun Kepala Dinas Pariwisata Wakatobi, yaitu La Tarima juga menjelaskan bahwa saja pembukaan jalur udara ini langsung kini telah juga masuk tahap persiapan matang ya, dan juga diproyeksikan membawa juga dampak positif bagi kemajuan daerah. Nah, kehadiran penerbangan tanpa transit dinilai juga akan memperkokoh posisi konektivitas wilayah, sekaligus juga mengakses hambatan perjalanan bagi wisatawan, baik itu dari dalam negeri maupun juga dari berbagai negara di luar yang selama ini juga menjadikan ya Bali sebagai gerbang utama masuk ke Indonesia. Ya, adapun juga konektivitas yang lebih baik bukan juga hanya sekedar mempersingkat waktu tempuh, ini melainkan kunci utama untuk membuka gerbang kedatangan lebih banyak wisatawan, baik itu dari dalam maupun juga dari luar negeri. Nah, pendengar, informasi yang kami updatekan dikatakan dengan akses yang juga semakin mudah dan juga cepat, Wakatobi dipersiapkan juga untuk semakin mengkokohkan ya daya saingnya sebagai salah satu tujuan wisata bahari unggulan untuk tingkat nasional yang tidak kalah juga dengan destinasi-destinasi ternama lainnya. Ia juga menambahkan bahwa saja kemudahan akses transportasi udara ini dipandang juga bukan sekedar urusan perjalanan semata, nah melainkan kunci pembuka peluang ekonomi yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat di Wakatobi. Nah, sektor akomodasi, jasa panduan wisata, kerajinan lokal hingga pemasaran hasil laut dan juga pertanian daerah, ini semuanya diprediksi akan ikut juga bergerak lebih cepat dan juga bernilai lebih tinggi seiring meningkatnya kedatangan tamu di Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya, bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

0: de Son Goña.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Rikis Lagu. Ada satu lagu persembahan dari kami ya, lagu dari Sansa Sulaiman yang sudah juga membuka perjumpaan kita untuk edisi siang ini, tepatnya tanggal 25 Juni 2026. Nah, seperti biasa kurang lebih 60 menit ke depan kembali lagi kami coba menyapa Anda di line telepon 0402 2823 994 ataupun juga di line WhatsApp kami ya. Oke, langsung saja rekan Sam, sepertinya sudah ada ya. Kita coba menyapa, ada siapa di line telepon kita ini? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat
0: siang. Oke, request lagu dengan siapa ini? Dengan Bung Albert. Apa kabar Bung Albertnya ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke, jadi lagi apa nih? Santai-santai saja ya.
1: Hei,
0: menghayal, siang-siang menghayal.
1: Iya, masalahnya ini banyak cantik yang ngelang di rumahku karena tidak mau kasih saya uang.
0: Begitu ya.
1: Bukan saya kaya. Iya, kalau di rumah saya itu dulu begitu. Kalau ngelang di depanku biasanya dia kasih saya uang, jadi saya sayangnya waktu itu.
0: Oke, kalau begitu pasrah saja Bung Albert ya, karena jodoh itu di tangan Tuhan begitu. Meskipun banyak cewek cantik, kalau bukan jodoh juga ya. Oke, baiklah Bung Albert, mau pilih lagu dari siapa ini? Lagu dari siapa? Lagu dari Rosa, judulnya?
1: Terlalu.
0: Terlalu?
1: Iya, terlalu berharap.
0: Terlalu berharap. Rosa terlalu. Oke. Okay. Spesial lagunya buat siapa ini? Oke, terima kasih ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Ada Bung Albert sudah juga menyapa kita ya. Oke, okay, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Halo. Halo, selamat siang. Oke, sayang sekali ya. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon kita ya, atau di line WhatsApp ini. Oke, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan Guntur.
0: Dengan Guntur. Guntur di mana ini?
2: Di Jawa Timur, Mas Yuda.
0: Guntur di Jawa Timur. Ini kayaknya saudara sama petir ya.
2: Ya betul.
0: Ini Mas Galuh Purwoto ini.
2: Iya. Iya, ini namanya Mas Yuda Pamungkas.
0: Kabar sehat Mas Galuh, api-api wae.
2: Alhamdulillah sehat, api-api wae.
0: Boten.
2: Ya.
0: Boten.
2: Itu lain enggak mau ya udahlah.
0: Jadi lagi
2: keluarga sehat selalu.
0: Amin. Jadi lagi apa ini Mas Galuh ini? Berarti lagi santai-santai ya?
2: Iya, santai-santai lah. Tadi malam ada aktivitas.
0: Oke. Apa aktivitasnya malam-malam begitu? Ronda?
2: Enggak. Apanya enggak? Kalau saya titan kerja saya ini terapi pijat.
0: Oke, terapi pijat begitu ya?
2: Iya, betul.
0: Oke. Baiklah kalau begitu Mas Galuh mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Bebas lah lagunya ini.
0: Ya bebas, asalkan yang lagu dangdut.
2: Oh iya, ini Cintaku Luar Biasa dari Andra Respati.
0: Cintaku Luar Biasa ya?
2: Iya betul.
0: Dari Andra Respati?
2: Iya betul.
0: Bukan Anmes?
2: Terserah Mas Yuda pokoknya.
0: Apa ini?
2: Ya Andra lah, ngapain gimana?
0: Cintaku apa Luar Biasa?
2: Iya, Cintaku Luar Biasa.
0: Yang nyanyi?
2: Andra.
0: Jangan sampai salah Respati. Judul ini.
2: Apa?
0: Jangan sampai salah judul.
2: Enggak, betul itu.
0: Cintaku Luar Biasa katanya ya. Oke, kami coba carikan ya. Dulu ya. Yang nyanyi Andra okay. Respati.
2: Iya, betul.
0: Iya, masih kami carikan ini. Oke.
2: Ya, mau salam dulu ya Mas Ida.
0: Monggo.
2: Ya, salamnya buat saya Kusari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu dalam badan sehat di keluarga.
0: Amin.
2: Bahagia selalu. Ada Barani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Lucan, Bang Jul, ada Bang Abed, Bang Tegar, Bang Junus, Bang Faisal, Bang Atong, dan semua saja.
0: Oke.
2: Buat Mas Yuda bersama operatornya, semoga sehat selalu sekeluarga, baik ya dan tetap semangat. Terima kasih Mas Yuda.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mas Galu sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Setidaknya sudah ada lagu yang dipilih Andre Respati yang nantinya akan juga kita hadirkan di sesi yang pertama. Oke, kita break dulu ya rekan Sam, karena sudah ada dua lagu persembahan ini, lagu dari Andre Respati dan juga lagu dari Rosa, persembahan dari Bung Albert.

0: Oke pendengar, kita lanjut kembali ya untuk di sesi yang kedua selepas dua lagu persembahan. Ada persembahan dari Bung Albert tadi dan juga persembahan dari Mas Galuh ya di seputaran Jawa Timur atau Jatim ini. Oke, kembali kami buka line telepon kami di 0402-2823-994. Langsung saja kita coba menyapa nih. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang, rekis lagu.
1: Selamat siang.
0: Oke, rekis lagu dengan siapa ini?
1: Dengan Sari.
0: Dengan Mbak Sari, masih ada juga ya.
1: Iya.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Cuaca di sana ini hujan atau cerah di sana ini? Oke, cerah di sana ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya dari Cutrani.
0: Cutrani?
1: Doa Rindu.
0: Doa Rindu?
1: Iya.
0: Ganti saja dengan Doa Ibu, itu lebih bagus kalau Doa Ibu daripada Doa Rindu. Kenapa dengan lagu ini?
1: Apa?
0: Kenapa? Lagunya. Kenapa dengan lagunya?
1: Tidak apa-apa.
0: Tidak apa-apa, begitu ya. Oke, kami coba carikan dulu ya. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada lagu dari Cutrani. Kayaknya tidak ada lagunya ini, Cutrani.
1: Tidak ada ya?
0: Iya, alternatifnya nih. Yang ada di sini Cutraninya ini Salahmu. Apa ini? Salahmu sendiri karena cinta dan sayang. Setiaku di sini rindu terobati, rindu tapi malu.
1: Setiaku di sini aja.
0: Ya?
1: Setiaku di sini.
0: Setiaku di sini?
1: Ah, ada setiaku di sini kan itu?
0: Iya, ada.
1: Mm-hmm. Itu aja.
0: Oke, baiklah kalau begitu, monggo.
1: Baik, salamnya buat semuanya aja deh.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Makasih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Sari sudah juga berpartisipasi bersama kami nih. Kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Oke.
2: Musik request?
0: Iya, request lagu dengan siapa ini?
2: Dengan Bu Wika Titi Wonosobo Jawa Tengah, Mas.
0: Dengan
2: Yuda.
0: Bu siapa? Bu Wika?
2: Iya.
0: Di Wonosobo, Jawa Tengah ya. Oke.
2: Betul.
0: Piye kabare Bu Wika?
2: Api-api, Mas.
0: Api-api wae.
2: Mas Yuda yo api-api toh?
0: Boten-boten.
2: Boten. Maksudnya
0: enggak gitu.
2: Oke, request lagu dari Samson dong, Mas.
0: Samson apa iki?
2: Lolo.
0: Hah?
2: Lolo.
0: Lolo.
2: Lolo. Lolo.
0: Oh, Lulu. Iya.
2: Bukan Lolo.
0: Oke, lagunya sudah ada ya, rekan Sam. Oke, lagunya sudah ada. Monggo ini.
2: Ya, buat Mas, Mas Yuda ya.
0: Bang Toib.
2: Oh, Bang Toib. Berapa lebaran gak pulang? Oke, okay, salamnya buat semua aja. Tadi ada Mbak Sari ya.
0: Iya.
2: Selamat siang Mbak Sari, Mbak Rani. Semuanya saja saya tunggu lagunya.
0: Okay.
2: Sehat-sehat selalu buat semuanya. Oke. Okay. Terima kasih.
0: Oke, okay, boten. Oke, okay, salam request lagu. Oke, terima kasih ya sudah juga berpartisipasi bersama kami untuk sesi yang kedua di acara request lagu. Lagu yang dipilih lagu dari Samson ya, dengan judul Lulu, yang nantinya akan juga kita hadirkan. Oke, rekan Sam, sepertinya kita break dulu ya untuk di sesi yang kedua. Langsung saja kita hadirkan dua lagu persembahan dari Mbak Sari dan juga persembahan salah satu warga Jawa Tengah ya, di Wonosobo, sudah juga berpartisipasi bersama kita untuk edisi

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

0: Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Oke pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah masuk di sesi yang terakhir ya dalam acara Rikis Lagu selepas lagu dari Samsons dengan judul Lulu yang sudah juga membuat kita di menit ke-42 ya, lewat dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Oke, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang
0: Toib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini?
1: Dengan Rani.
0: Dengan Rani. Ini Rani Sibolang sudah gabung juga ini. Kabar sehat ya?
1: Iya. Ya, syukur.
0: Alhamdulillah
1: toh bisa gabung.
0: Iya, saya tanya kabar sehat. Sehat.
1: Baik-baik.
0: Baik-baik. Ini kabar duka bagi kami nih kalau situ baik-baik begitu.
1: Ya Allah, semoga jauhkan.
0: Kami tidak senang lihat Mbak Rani baik-baik begitu ya. Jadi lagi apa nih? Santai-santai saja ya.
1: Iya.
0: Oke. Mau pilih lagu dari siapa nih?
1: Yang judulnya Biarlah Aku Sendiri.
0: Biarlah Aku Sendiri. Yang nyanyi siapa itu? Oke, Biarlah Aku Sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
1: Oke, menyapa dulu pertama-tama buat Bang Boy bersama keluarganya, Mbak juga ya, semoga berpanjang sehat, murah rezeki. Juga ada Bang Zul, Bang Tegar, Bu Andi,
0: Amin.
1: Albert, juga ada Mbak Ika ya. Terima kasih untuk kesempatan. Ada Alin, Purnama Sari, ada Mbak Sari juga. Jalu ada Bang Andi, ada Bang Udan, ada buat bunda-bunda semuanya tanpa terkecuali. Oke, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada Mbak Rani juga ya, sudah berpartisipasi bersama kami ini di ujung line telepon kami atau WhatsApp ya. Sudah ada lagu lawas yang dipilih Lula Drakel yang nantinya akan hadir juga menutup perjumpaan kita. Kita coba menyapa lagi satu penelpon ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Request lagu.
0: Oke, request lagu dan siapa ini?
2: Bunda Tiara.
0: Dengan Bunda Tiara. Kabar sehat ya, Bunda Tiara ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kendari, kami juga sehat-sehat ini. Kendari cerah ya?
2: Cerah.
0: Cerah, oke. Kemarin hujan, tidak?
2: Bau-bau gimana, bau-bau?
0: Bau-bau cerah juga ini. Oke, ya, baiklah. Bunda Tiara mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Mau pilih lagunya Agnes Monica boleh?
0: Agnes Monica apa judulnya?
2: Matahariku.
0: Matahariku, oke. Spesial lagunya buat siapa ini?
2: Ya, lagunya buat semuanya saja, Bang. Tapi kecuali.
0: Oke. Baik.
2: Buat menyiarnya silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bunda Hani, Bunda Tiara ya, di seputaran Kota Kendari ini sudah juga menyapa kita. Alhamdulillah sehat-sehat juga ya di siang hari ini. Yang katanya Kota Kendari ini katanya lagi cerah ya untuk sepanjang hari ini. Oke, kita cukupkan acara request lagu untuk edisi siang ini, tepatnya tanggal 25 Juni 2026. Semoga saja beberapa lagu yang sudah melengkapi perjalanan kita di acara request lagu bisa juga menghibur pendengar ya. Oke, namun kamera penaja masih tetap stay tune di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital, karena nantinya tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kembali kami perbarui informasi Anda dalam penyampaian dinamika olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sesungguhnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Saka means he earns his 149.
3: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan Derek Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Cobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
3: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
4: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan, taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
3: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiappe, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Bad Homburg.
2: Turnamen tenis Bad Homburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
4: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan-nya mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno, Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, tonjok saja.
0: Ayo, balas pukul.
1: Hah? Tidak seru.
2: Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: sebelum terlambat kita antisipasi. Jangan terpancing, jangan terpancing, weh.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Usia balita merupakan fase penting dalam proses pertumbuhan anak yang seringkali disebut sebagai golden age period. Golden age period merupakan masa kritis yang terjadi satu kali dalam kehidupan anak, di mana terdapat 100 miliar sel otak siap untuk distimulasi agar kecerdasan seseorang dapat berkembang secara optimal. Periode ini terjadi pada 1000 hari pertama, yaitu semenjak dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Dalam masa ini, baik ibu maupun anak, kebutuhan protein harus terpenuhi dengan baik karena proteinlah yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan otak. Jika kebutuhan protein terpenuhi dengan baik, tentunya tumbuh kembang otak berjalan optimal sehingga anak pun memiliki status gizi yang baik pula. Sebaliknya, jika kebutuhan protein kurang, maka pertumbuhan otak tidak optimal, menjadikan status gizi anak kurang dan berisiko terkena gangguan gizi, salah satunya adalah stunting.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita?

Hari Guru Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Oktober sejak tahun 1994. Tujuan diperingatinya hari ini adalah untuk memberikan dukungan kepada para guru di seluruh dunia dan meyakinkan mereka bahwa keberlangsungan generasi pada masa depan ditentukan oleh guru. Menurut UNESCO, Hari Guru Sedunia mewakili sebuah kepedulian, pemahaman, dan apresiasi yang ditampilkan demi peran vital guru, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan dan membangun generasi. Education International, sebuah federasi yang mewakili pengajaran profesional di seluruh dunia, yakin bahwa Hari Guru Sedunia harus dikenal dan dirayakan di seluruh dunia. Education International juga percaya bahwa prinsip-prinsip rekomendasi 1966 dan 1997 harus dipertimbangkan untuk diimplementasikan ke seluruh dunia. Sampai saat ini, lebih dari 100 negara memperingati Hari Guru Sedunia. Dorongan bagi Education International dan 401 lebih anggotanya telah berkontribusi pada tersebarnya prinsip ini. Setiap tahun, AI melakukan kampanye kesadaran masyarakat untuk menerangkan kontribusi profesi pengajar.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia adalah pemrakarsa diadakannya Kongres Pemuda Indonesia kedua di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928, diselenggarakan di Jalan Keramat Jaya nomor 106. Kongres Pemuda kedua akhirnya melahirkan ikrar yang menjadi penanda pencapaian puncak kesadaran untuk Indonesia Merdeka yang akhirnya dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Pada masa itu, Indonesia belum memiliki lagu kebangsaan seperti yang diungkapkan sejarawan Indonesia, Purnawan Sundoro.
1: Agenda untuk menyanyikan lagu kebangsaan, karena memang pada waktu itu belum ada lagu kebangsaan ya. Tetapi ketika hari kedua dan menjelang kongres itu ditutup, datanglah W.R. Supratman membawa biola dan dia bilang, saya ingin menyanyikan lagu yang saya ciptakan lewat biola saya. Dan kemudian dia dipersilahkan oleh Sugondo Joy Puspito yang pada waktu itu memang memimpin kegiatan tersebut. Dan W.R. Supratman kemudian memang menyanyikan lagu itu, tetapi hanya instrumennya saja melalui gesekan biola.
0: Itu dia tadi sekilas perjalanan lagu Indonesia Raya. Semoga bisa membawa sekelorong waktu perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia. Indonesia Raya, Indonesia Merdeka.

0: Wanita yang berada dalam masa pertumbuhan. Selain itu, pemenuhan nutrisi yang cukup dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah stunting sejak dini.
1: Program nasional kita, Kementerian Lembaga, ini merupakan program prioritas gerakan orang tua asuh cegah stunting yang disebut Genting. Jadi ini sifatnya gerakan masyarakat ya. Jadi kita ada bantuan nutrisi bagi keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Alhamdulillah di Kelurahan Watu Bangga ini kita memberikan bantuan. Bantuan ini dari kerjasama kita dengan Alfamidi. Ada 20 keluarga risiko stunting yang mendapat yang menjadi sasaran telur ya, telur 2 rak bertujuan untuk meningkatkan nutrisi kepada anak-anak baduta.
0: Asmar juga berharap melalui bantuan tersebut, anak-anak dapat memperoleh asupan protein yang memadai sehingga tumbuh dan berkembang secara optimal dan terhindar dari stunting. Program Genting merupakan gerakan nasional berbasis gotong royong dan bantuan yang diberikan tidak bersumber dari APBN, melainkan berasal dari kontribusi individu, komunitas maupun perusahaan yang secara sukarela menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Melalui kolaborasi tersebut, program Genting diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan stunting di Sulawesi Tenggara serta mewujudkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas di masa mendatang.
2: Beralih kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Kendari bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempercepat pengurusan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program Wajib Halal Oktober guna meningkatkan keamanan produk pangan sekaligus memperkuat daya saing usaha lokal. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Kendari, Syarifuddin mengatakan dari sekitar 3.000 pelaku usaha yang tersebar di Kota Kendari, masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal, khususnya usaha kuliner dan pengelolaan pangan. Selain mengurus sertifikat halal, pelaku usaha juga didorong untuk memiliki nomor induk berusaha agar data usaha itu lebih terverifikasi dan memudahkan akses terhadap berbagai program pemerintah melalui program Wajib Halal Oktober. Seluruh pelaku usaha kuliner ditargetkan telah memiliki sertifikat halal sebelum Oktober 2026. Untuk mendukung percepatan tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menurunkan 32 petugas pendata yang akan melakukan verifikasi langsung di lapangan, termasuk dengan menelusuri asal bahan baku dan proses pengolahan produk. Hingga kini, sekitar 600 pelaku usaha telah memiliki nomor induk berusaha, sementara sekitar 300 usaha kuliner di Kendari telah mengantongi sertifikat halal yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap dan juga mempermudah akses pembiayaan dan perizinan usaha. Penjualan tiket kapal Pelni dengan program diskon 30% terus menunjukkan tren positif hingga 24 Juni 2026. Ada sebanyak 239.214 tiket diskon telah terjual di seluruh Indonesia. Dan mengenai hal ini, informasinya diturunkan oleh rekan Afriansyah.
3: Untuk sampai di tanggal keberangkatan hari ini tuh sudah sekitar 239.000.
4: Penjualan tiket kapal Pelni dengan program diskon 30% terus menunjukkan tren positif. Hingga 24 Juni 2026, sebanyak 239.214 tiket diskon telah terjual di seluruh Indonesia. Kepala Cabang Pelni Bau-Bau Jasman mengatakan, angka tersebut merupakan bagian dari kuota nasional yang disediakan pemerintah sebanyak 693.690 penumpang selama program berlangsung.
3: Dan untuk sampai sekarang ini kalau kita lihat dari seluruh kuotanya itu ada sekitar 693.690 penumpang untuk keseluruhan seluruh Indonesia ya. Terus untuk sampai di tanggal keberangkatan hari ini tuh sudah sekitar 239.214 penumpang yang untuk seluruh Indonesia ya yang sudah terjual. Artinya itu udah tinggi ya, termasuk tinggi. Apalagi dengan nanti dengan perkembangan waktu ini mungkin akan lebih tinggi lagi gitu. Ya.
4: Menurut Jasman, capaian tersebut tergolong tinggi mengingat periode program masih berlangsung hingga 15 Agustus 2026. Jasman memperkirakan jumlah penjualan tiket akan terus bertambah seiring tingginya mobilitas masyarakat selama liburan sekolah. program

0: Diskon 30% berlaku untuk tiket kelas ekonomi dengan periode keberangkatan mulai 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Kebijakan ini merupakan stimulus pemerintah untuk mendorong pergerakan masyarakat dan sektor transportasi laut. Jasman menjelaskan, momentum libur sekolah turut mendorong peningkatan permintaan tiket. Banyak masyarakat memanfaatkan potongan harga untuk berlibur maupun mengunjungi keluarga di berbagai daerah. Untuk penumpang yang berangkat dari Bau-Bau, rute menuju Makassar, Ambon, dan Ternate menjadi tujuan yang paling diminati selama masa program diskon berlangsung. Jasman mengimbau masyarakat yang ingin memanfaatkan program tersebut agar segera membeli tiket karena kuota diskon bersifat terbatas dan dapat habis sebelum masa program berakhir. Pembelian tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Pelni Mobile, kantor cabang Pelni, maupun travel resmi. Masyarakat juga diminta waspada terhadap penawaran tiket dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghindari penipuan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi yang terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Maritim Kendari menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi selama beberapa bulan ke depan. Selengkapnya kembali rekan Idham melaporkan.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika BMKG Stasiun Maritim Kendari memprediksi selama waktu ke depan masih akan terjadi curah hujan di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Untuk itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk menyiapkan langkah mitigasi terhadap dampak dari potensi hujan yang terjadi. Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Kendari, Rizka Lestari, menjelaskan selain curah hujan, masyarakat juga perlu mewaspadai peningkatan tinggi gelombang di wilayah perairan Sultra. Menurut Rizka, secara klimatologi maritim, umumnya pada periode Juni, Juli hingga Agustus terjadi peningkatan tinggi gelombang khususnya di Laut Banda, perairan Menui, perairan Kendari, perairan di bawah Bau-Bau, dan Buton Selatan.
3: Untuk tinggi gelombang ini biasanya kan memang secara klimatologis maritim juga Juni, Juli, Agustus memang selalu untuk gelombangnya tinggi terutama di wilayah Laut Banda. Dan perairan Menui Kendari juga tinggi di bawah Bau-Bau, di bawah Buton, dan di bawah Buton Selatan itu semua masih tinggi ya untuk beberapa bulan ke depan sampai Agustus.
2: Lebih lanjut, Rizka mengatakan pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan aktivitas di wilayah perairan, penyedia jasa penyeberangan tradisional, hingga kegiatan pelayaran untuk terus memantau peringatan dini dari BMKG sebagai langkah antisipasi sebelum melakukan kegiatan di wilayah perairan.
1: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai. Polairut Bau-Bau menyelidiki dugaan kasus penggunaan bom ikan di perairan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat kembali menjalankan aktivitas Anda. Sampai jumpa.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Anna.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Bau-Bau, Jalan Limbowo Lio, Kelurahan Tangana Pada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: Prodangdut.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar, kita di Prodangdut yang ingin bergabung kembali. Sudah ada Albert di ujung telepon. Halo. Halo. Oke, silakan Albert, mau dengar lagunya, lagu dangdut apa ini?
1: Nela Harisma, Jaran Goyang.
0: Jaran Goyang?
1: Ya, Nela Harisma.
0: Jaran Goyang. Oke, silakan. Model lagunya, mau menyapa siapa ini?
1: Buat semuanya saja, ucapannya selamat mendengarkan. Buat orang keraton, kira-kira di hutan sudah masuk di keraton lagi. Mungkin karena tidak ada uangnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita ya. Terima kasih banyak ya, ada Albert di keraton Buton. Ya, halo. Halo, Pro Dangdut. Waalaikumsalam, dibesarkan sedikit suaranya dong.
2: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
2: Purnama.
0: Mbak Purnama. Silakan Mbak Purnama, mau dengar lagu dangdut apa nih?
2: Purnama mau dengar lagunya ini. Ekipnya lah. Nyanyian dangdut.
0: Siapa lagunya, siapa tadi?
2: Evita Mala, Nyanyian Rindu.
0: Evita Mala judulnya?
2: Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu, aduh.

Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah.

seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy. Sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru. Seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga stasiun penukaran energi kendaraan listrik umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, masih di Prodangdu, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kami masih tunggu ya di 0402-2823-99. Atau juga bisa di via WhatsApp ya, nanti Rizka bacakan, jangan lupa nama dan juga alamatnya.

Ya, kota Bogor hari ini panas ya, cahayanya terik, dan juga hari ini berangin ya, jadi tetap jaga kesehatan Anda, walaupun mungkin tidak hujan, tapi perubahan cuaca yang sangat cepat ya untuk kota Bobo, habis panas terus hujan itu pancaroba, gampang sekali penyakit itu kalau imun tubuh kita itu kurang baik gitu ya. Dan juga tentunya untuk Anda yang beraktivitas lagi menyelesaikan segala pekerjaan Anda di hari ini terus berjalannya lancar ya. Baik, kami hadirkan lagi Dangdut ya, biar kita tetap semangat menjalankan aktivitas kita ya di sore hari ini.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, masih bersama kami tentunya ya di sore hari ini, dan kita di sesi terakhir untuk request lagu. Untuk Anda yang bergabung, kami tunggu di 0402-2823-994 untuk kebersamaan kita tentunya ya di sore hari ini. Baik pendengar, untuk Anda ya, sekarang sudah masuk di grand final bola ya. Aduh, pasti sudah pada bersiap-siap juga untuk nobar ini ya.

menaklukkan Kanada ya 2-1 lewat drama babak kedua di BC Place. Yang dimana juga babak pertama ini dominasi Swiss dan juga tensi tinggi sejak peluit babak pertama dibunyikan. Swiss langsung mengambil inisiatif penguasaan bola ya. Kanada lebih banyak mengandalkan serangan balik cepat melalui si Larin dan G. David. Namun barisan pertahanan Swiss yang dikomandai akan G. dan LVD tampil solid. Pertandingan sempat diwarnai tensi tinggi di menit 32. Terjadi aksi saling dorong antar pemain yang memaksa wasit bertindak tegas dalam mengeluarkan kartu kuning untuk G. Saka Swiss dan Larin Kanada akibat perilaku yang tidak sportif. Baik pendengar, kami tutup untuk Prodangdut ya di sore hari ini yang saat ini juga tengah beraktivitas, yang lagi bekerja, semoga juga pekerjaannya bisa terselesaikan hari ini. Tetap semangat juga untuk bekerja. Dan Anda yang lagi dalam perjalanan ya, tetap berhati-hati ya. Jangan lupa untuk mematuhi segala peraturan lalu lintas yang ada di jalan raya. Oke, baik, jangan lupa untuk selalu mengecek jadwal bola ya, karena RRI Bau-Bau selalu hadirkan siaran bola di 97,8 MHz ya. Kita tidak streaming ya, kita hanya di 97,8 MHz. Baik, 10 menit kurang ya dari pukul 4. Rizka hadirkan dulu lagu dadu sebagai penutup kita di sore hari ini. Setup station di RRI Bau-Bau. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat sore dan tetap semangat.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita ke Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional bersama dengan host Binda untuk Beranda Asta Cita kita sore ini dari RRI Jakarta, Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal, RRI Melabo, Penguatan Ketahanan Pangan di Aceh Barat, RRI Serui dengan strategi daerah menuju swasembada pangan, dan ada RRI Malang gerakan urban farming warga Malang dukung Asta Cita Nasional. Sesaat lagi tentunya tetap di RRI. Bau-bau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mama, boleh nggak aku main hujan?
4: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
3: Asik!
5: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia.
6: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
7: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacang ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus rasanya mirip seperti tempe kedelai.
8: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
7: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
8: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
7: Iya, betul. Karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Itu Pak.
6: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
7: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmuannya kurang. Jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang. Selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih lagi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
8: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
7: Kami satu tim bertujuh Pak.
8: Bertujuh ya?
7: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
8: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
7: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, rumah masing-masing gitu, Pak.
8: Gak ada tempat khusus ya?
7: Belum ada. Ada ya.
8: Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pemerintah?

0: mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat. Tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Ya itu tujuan besarnya ya Pak, kita mesti berproses ya, semoga ya Pak.
1: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Astacita. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Astacita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya dimanapun Anda berada untuk program Beranda Astacita ini. Nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, Bu, tadinya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih, Bu. Mudarma ya.
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi-visi dari presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya

0: perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada cetak sawah. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pondoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah, itu dari kementerian, dua harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi itu sudah turun, sekitar 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penggunaan PKN ini memang persoalan kita irigasi. Kita tahu bahwa irigasi Loguci itu kan masih dalam proses pembangunan.
1: Iya.
0: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu. Jadi sama gitu ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
1: Jagung ya Pak ya?
0: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kena tarat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
1: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
0: Tentunya dia jadi padi.
1: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
0: Ya betul.
1: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih, nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
0: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
1: Masih ya Pak ya? Masih
0: ada, belum maksimal di kita di apa? Pemerintah oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hayatinya oleh pemerintah.
1: Iya.
0: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
1: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
0: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
1: Betul.
0: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
1: Iya.
0: 2024 pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
1: Nah, iya.
0: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Mm-hmm. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
1: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini? Mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
0: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanahnya, alat olah tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Mm-hmm. Kemudian nanti di alat tanamnya ada rice planter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
1: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
0: Ya, pakai tol. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
1: Iya benar.
0: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program BKD pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
1: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
0: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
1: di closing kita
0: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
1: Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Pulau, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen, kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen, kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang. Itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang.
0: Ya.
1: Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Berarti untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak. Ya. Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerajaan Manap itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan suasana pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran beranda Astacita dimanapun Anda berada, suasana pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serui, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Astacita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk heterogen, banyak yang bekerja juga. Jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif. Kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
6: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
7: Iya, waktu itu kita berawal dari 20, terus dilirik karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga, kakak maksudnya, kakak. Jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan JHF juara 1 se-Kota Malang. Nah itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
6: Oke,
7: gitu.
6: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa Bu Wahyu?
7: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
6: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
7: Ya itu tadi. Kita awalnya dari warga. Kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal juga ambilnya dari kita, Laila, yang waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, tapi anggota itu tetap harus, istilahnya tuh benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
6: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
3: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur-vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
6: Oke, okay. Gitu. Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
3: Betul sekali.
6: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
3: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus. Ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya. Jadi enak sekali, jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya. Serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
6: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
3: Mudah.
6: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya, Bu.
3: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita cara kita gunakan aja metode sederhana.
5: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 101 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan.
2: FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik pendengar, kita ke RRI Toli Toli ya untuk mengikuti Gema Saripati Maju Sekoril 4 Makassar.
1: Yaitu dua orang perempuan. Pelaku memang menyasar atau menarget setiap korbannya itu dari kaum perempuan.
2: Anggota kami juga sudah dari tadi pagi subuh sudah melaksanakan patroli di wilayah perairan Kadatua. Tetap kami tetap melakukan langkah tegas apabila kami temukan langsung dengan barang bukti yang ada.
3: Guna memastikan pemindah tanganan barang milik daerah agar senantiasa memenuhi asas fungsional dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampanas, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju, edisi hari ini Kamis 25 Juni tahun 2026 bersama saya Meika Bahtiar. Dan untuk informasi pertama, kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama rekan Randi. Rekan Randi, silakan informasi Anda.
5: Di RRI Toli-Toli kita hadirkan informasi dari Mamuju. Pendengar, tim Resmo Polresta Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau jamret yang meresahkan warga kota Mamuju. Berikut laporannya bersama Muhammad Rusdiansyah.
6: Tim Resmo Polresta Mamuju kembali berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau jamret yang meresahkan warga kota Mamuju. Yang mengejutkan, pelaku berinisial IS, 28 tahun, melancarkan aksinya dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online. Kapolresta Mamuju Kombespol Ferdian Indra Fahmi melalui Kasihumas Ibtu Herman Basir menyatakan pelaku sengaja mengenakan jaket ojek online dan helm bogo untuk mengelabui masyarakat serta menghindari kecurigaan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit handphone milik korban, satu lembar jaket ojek online, helm bogo, serta satu unit sepeda motor Honda Genio yang digunakan saat beraksi.
1: Benar telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku jamret yang beraksi di jalan menuju Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat dan di jalan Sultan Hasanuddin. Ada dua korban yang menjadi korban, yaitu dua orang perempuan. Pelaku memang menyasar atau menarget setiap korbannya itu dari kaum perempuan agar tidak melakukan perlawanan. Dan pelaku ini melakukan jamret dan berhasil mengambil barang milik korban berupa dua unit handphone dan uang tunai yang ada dalam tas milik korban. Dan salah satu dari HP itu telah dijual dan kini sudah diamankan oleh tim Resmo Polresta Mamuju bersama barang bukti berupa dua unit handphone milik korban, satu unit sepeda motor yang digunakan pada saat beraksi, dan jaket Grab yang dijadikan sebagai penyamaran pelaku.
6: Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Mamuju untuk proses hukum lebih lanjut. Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan kepolisian dalam menjamin rasa aman di Kota Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Terjansa melaporkan.
5: Di RRI Mamuju.
4: Baik, terima kasih rekan Randi. Selanjutnya kita ke RRI Bau-Bau, ada rekan Rizka Harlina di sana. Rekan Rizka, silakan informasi Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Meika Bahtiar ya dari RRI Toli-Toli. Informasi yang kami sampaikan di sore hari ini terkait Polairut Bau-Bau selidiki dugaan kasus penggunaan bom ikan di perairan Kadatua Kabupaten Buton Selatan. Berikut laporan Wode Nurliani.
7: Praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan kembali mencuat di perairan Pulau Kadatua, Kabupaten Buton Selatan. Aksi yang merusak ekosistem laut tersebut terekam dalam video berdurasi 1 menit 22 detik dan kini beredar luas di masyarakat, memicu desakan agar aparat penegak hukum segera bertindak. Dalam video yang beredar, tampak sebuah kapal nelayan yang juga digunakan untuk melakukan pengeboman ikan. Terlihat pula satu orang yang diduga sebagai pelaku utama bersama 4 orang lainnya berada di atas kapal tersebut saat aktivitas berlangsung. Kasatpol Airut Polres Bobo Ibtula Ode Walimu membenarkan adanya informasi terkait dugaan praktik bom ikan tersebut. Kepada RRI, ia mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pendalaman dan juga pengumpulan data untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar, termasuk dugaan keterlibatan nelayan dari Desa Mawambunga.
2: Juga sedang mengumpulkan data dan kami juga sudah koordinasi dengan kepala desa yang di Kadatua, khususnya kepala desa Mawambunga, untuk saling memberikan informasi. Selanjutnya, anggota kami juga sudah dari tadi pagi subuh sudah melaksanakan patroli di wilayah perairan Kadatua. Tetap kami tetap melakukan langkah tegas apabila kami temukan langsung dengan barang bukti yang ada.
7: Menurutnya, jajaran Polairu telah meningkatkan patroli di wilayah perairan Kadatua sejak Rabu dini hari untuk memastikan para nelayan tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang melanggar hukum, termasuk menggunakan bahan peledak. Ibtu Walimu menegaskan pihaknya berkomitmen memberantas praktik illegal fishing yang selama ini merugikan masyarakat dan juga mengancam kelestarian sumber daya laut. Pihaknya pun akan menindak tegas siapapun yang terbukti terlibat. Kasat juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu aparat dengan memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di laut.
2: Kami juga kalau hanya melaksanakan patroli dengan menggunakan kapal, itu mereka lebih, dia sudah tahu, artinya sudah mendapatkan informasi bahwa kami dalam perjalanan ke Kadatua.
7: Aktivitas pengeboman ikan yang terjadi pada Selasa 23 Juni tersebut diduga melibatkan sejumlah nelayan yang berasal dari Kecamatan Kadatua, Buton Selatan. Video yang beredar mendapatkan banyak kecaman warga dan meminta aparat berwenang untuk mengambil tindakan tegas. Wade Nurliani, reporter Ribau Bau, melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bobo. Kembali ke RRI Tolitoli bersama rekan Meika Bahtiar.
4: Baik, terima kasih rekan Rizka di RRI Bau-Bau. Dan pendengar, untuk informasi dari Kabupaten Tolitoli, Kepolisian Resort Polres Buol melalui Satuan Reserse Narkoba mencatat telah melakukan penindakan hukum terhadap 7 kasus peredaran narkotika selama periode Januari hingga Juni 2026. Martina melaporkan.
8: Pendengar Radio Republik.
9: Baik, para pendengar, saat ini saya sudah bersama Kapolsek Baolan, Ibtu Samir Muhammad, SHMH.
10: Masalah narkoba di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan serius dalam bidang keamanan, kesehatan masyarakat, dan sosial. Untuk itu, upaya pencegahannya masif perlu untuk terus dilakukan. Kasat Satres Narkoba Polres Buol, Ibtu Ridwan menjelaskan, berdasarkan data yang tercatat untuk Kabupaten Buol periode Januari hingga Juni 2026, pihaknya telah melakukan penindakan hukum terhadap 7 kasus peredaran narkotika. Dikatakan pihaknya telah melakukan pendekatan dengan melakukan penyuluhan yang menyasar ke siswa di sekolah dan desa untuk memberikan edukasi terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba, di mana pihaknya sangat menyayangkan dari 7 kasus yang ditangani ada generasi muda yang terjerat dalam kasus tersebut. Untuk itu ia berharap keluarga dapat meningkatkan kepedulian kepada putra-putrinya.
11: Jadi untuk wilayah Kabupaten Buol untuk periode 2026, dari Januari hingga Juni ini, yeah, kami telah melakukan penindakan sebanyak 7 peristiwa ataupun 7 kasus. Dari 7 penindakan ini, barang bukti yang kami amankan dan juga pelaku, jadi ini merupakan pengedar ataupun penyalur
10: Sementara itu penyuluh narkoba ahli madya Badan Narkotika Nasional Sulawesi Tengah Hartini mengatakan preventif bertujuan menekankan angka penyalahgunaan narkoba sejak dini guna menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih. Sementara rehabilitasi bermanfaat memulihkan kesehatan fisik dan mental pecandu agar mereka dapat kembali produktif.
12: Oleh karena itu tentunya untuk menjaga generasi muda agar tetap sehat, cerdas dan produktif dan bebas dari penyalahgunaan narkotika perlu tanggung jawab kita bersama. Jadi tanggung jawab tentang narkoba ini bukan tanggung jawab saja aparat atau BNN sendiri maupun pemerintah, tetapi harus tanggung jawab kita semua.
10: Hartini menekankan pentingnya peran keluarga yang menjadi benteng utama dan garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba terhadap anak. Lingkungan yang ramah, penuh kasih sayang akan membentuk ketahanan mental anak sehingga mereka memiliki daya tolak yang kuat terhadap bahaya narkoba.
4: Baik, setelah informasi dari Kabupaten Toli-Toli, kami ke RRI Palu, ada rekan Adinda Kurnia Islami. Silakan informasinya rekan Adinda.
13: Terima kasih rekan Meike dari RRI Palu. Dana bantuan operasional sekolah atau BOS menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi sekolah dalam menunjang kegiatan pendidikan. Di Kota Palu, dana BOS dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional sekolah, mulai dari pengembangan perpustakaan, kegiatan ekstrakurikuler hingga pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Untuk mengetahui seperti apa penggunaan dana BOS di Kota Palu, berikut wawancara reporter RRI Palu Ketut Wiranata bersama Kepala Dinas Kependidikan Kota Palu, Hardi.
14: Pendengar Radio Republik Indonesia Palu dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Hardi SPD MPD. Selamat pagi Pak.
15: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia pada hari ini.
14: Pak Kadis, terkait dengan penggunaan dana BOS di Kota Palu seperti apa ini Pak?
15: Baik, terima kasih. Saya kira penggunaan dana BOS pada satuan pendidikan ya, kita mengacu pada peraturan menteri ya, Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 8 tahun 2025 di mana mengatur tentang juknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS ya dan BOSP ya, bantuan operasional satuan pendidikan ya. Nah, kemudian peraturan ini menjadi landasan hukum bagi penyaluran dan pengelolaan dana BOS itu. Baik ya dana BOS, BOP, PAUD dan BOP kesejahteraan di satuan pendidikan masing-masing. Baik satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, saya kira ini jelas juknis diatur di situ penggunaan dana BOS itu. Nah, ada beberapa poin yang poin utama ya. Poin utama dalam penggunaan dana BOS antara lain ini misalnya pengembangan perpustakaan. Pengembangan perpustakaan ini diharapkan untuk bagaimana meningkatkan literasi, kemampuan literasi peserta didik kita ya. Kemampuan literasi peserta didik kita supaya betul-betul pengembangan perpustakaan itu sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mencapai indikator-indikator

0: ES-nya, arkasnya, kemudian di mana pembelanjaan-pembelanjaan yang dilakukan apakah sesuai dengan arkas atau tidak. Nah, tentunya kita harapkan harus sesuai ya, wajib itu kan, harus sesuai dengan RKS. Nah, kemudian sesuai dengan standar harga, pembelanjaan barang dan jasa mereka ya, sesuai dengan standar harga. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana program-program itu ada di yang diprogram oleh sekolah. Jadi jangan membelanjakan yang tidak ada di dalam rencana sekolah itu, di rencana anggaran sekolah. Jadi harus Pak, di arkas itu harus jelas. Nah, penggunaannya ya mengacu pada situ, makanya penggunaan arkasnya mereka. Nah, kemudian setelah kita lihat penggunaan sesuai dengan arkas, kita lihat lagi patokannya. Kita memang menggunakan RKS sekolah, tetapi ya kita lihat lagi standar harganya, supaya ya kan ada kan yang disesuaikan dengan standar harga, yang standar harga Kota Palu tentunya ya, peraturan perwali. Kemudian kita lihat juga di lapangan seperti apa harga di lapangan ya. Nah, harapan kita seperti itu Bang.
1: Pak Kadis, dalam implementasi di sekolah dana BOS ini ada yang bermasalah begitu Pak?
0: Jadi gini, memang sih ada beberapa kemarin hasil pemeriksaan BPK, tapi tidak berapa sekolah ya, berapa 8 sekolah yang memang diundang untuk memverifikasi saja Pak. Yeah. Memverifikasi pertama, ternyata ada yang kemahalan, ada pembelanjaan yang beberapa poin itu ternyata di arkasnya tidak ini, dirinci di arkasnya. Kemudian ketika ditemukan seperti itu, maka diundang kepala sekolah bersangkutan, baik oleh inspektorat maupun oleh BPK. Dan alhamdulillah semua sudah selesai Pak, sudah selesai, dan mereka selesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam penggunaan dana BOS yang di satuan pendidikan mereka masing-masing. Itu ada, inilah kegunaan kita sebagai tim BOS di satuan pendidikan, betul-betul mengawasi, kemudian melakukan pembinaan. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk memberikan penguatan penggunaan dana BOS itu kepada satuan pendidikan? Yang pertama adalah kita melakukan pelatihan workshop bagi bendahara, kemudian bagi operator arkas dan bendahara, supaya betul-betul penggunaan dana BOS itu betul-betul sesuai dengan juknis.
1: Pak Kadis, terakhir, apa harapan Anda terhadap satuan pendidikan dalam penggunaan dana BOS ini agar tepat sasaran, Pak Kadis?
0: Tentunya saya mengharapkan kepada teman-teman semua, kepala sekolah, artinya mari kita jaga integritas kita, termasuk bendahara kita jaga integritas kita. Kemudian dari integritas ini tentunya kita akan menggunakan dana BOSP ini pada porsinya, pada juknis yang sesuai dengan Permen nomor 8 tahun 2025 tentang juknis BOS, di mana jelas sekali dikatakan untuk pengembangan perpustakaan itu 10%, kemudian pemeliharaan sarana prasarana 20%, kemudian pembayaran honorarium ya maksimal 20% untuk sekolah negeri dan maksimal 40% untuk sekolah swasta. Nah, kemudian diharapkan ya pelaporan atau realisasi ya, laporan tahap 1 tentunya kita harapkan wajib diserahkan ya setiap ya paling lambat 31 Juli lah. Ini sudah masuk di laporan kita, tetapi ya sebelum kita laporkan, kita buat ini dulu ya, kita periksa dulu apakah sesuai dengan juknis atau tidak, kemudian apakah sesuai dengan arkasnya atau tidak, kemudian kita lakukan pembinaan kepada satuan pendidikan yang ada. Saya kira itu Bang. Ya,
1: terima kasih Pak Kadis.
0: Ya baik, terima kasih. Ya mari kita terus mengawal pendidikan di Kota Palu untuk lebih berkualitas lagi.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Palu. Kembali ke rekan Maike.
3: Baik, terima kasih rekan Adinda Kurnia Islami dari RRI Palu.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, pendengar masih di Gemasari Pati Maju Berjaringan. Selanjutnya kita ke RRI Kendari, ada rekan Yusak. Rekan Yusak, silakan informasi Anda.
5: Baik rekan Meiki, informasi dari RRI Kendari, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan juga tertib. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional

0: sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
1: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya. Oleh karena itu, mekanisme penghapusan aset melalui skema lelang terbuka ini merupakan langkah yang paling tepat, akuntabel, serta transparan guna memastikan pemindah tanganan barang milik daerah agar senantiasa memenuhi asas fungsional dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Nugraha, menjelaskan, total nilai limit lelang mencapai 267 juta rupiah. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
2: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit. Karena lelang itu sifatnya naik-menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik, tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2, ini ada 16 lot, dan roda 4, 11 lot.
0: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
3: Baik, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Meike.
4: Baik, terima kasih rekan Yusak di RRI Kendari. Selanjutnya kita ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Dwi Kartika. Rekan Dwi Kartika, silakan informasinya.
5: Baik, terima kasih rekan Meike. Dari RRI Makassar, pemerintah kota Makassar merelokasi belasan lapak PKL Kelapa Muda yang beroperasi di kawasan Benteng Rotterdam. Laporan Edwin Masud.
6: Pemerintah Kota Makassar melalui Kecamatan Ujung Pandang melakukan penertiban terhadap 19 lapak pedagang kaki lima PKL Kelapa Muda yang berada di kawasan sekitar Benteng Rotterdam pagi tadi. Camat Ujung Pandang, Naning Sudiar, mengungkapkan bahwa proses relokasi dilakukan secara humanis dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada para pedagang. Upaya tersebut mendapat respon positif dari PKL yang secara sukarela melakukan pembongkaran lapaknya masing-masing. Naning menjelaskan, pemerintah Kota Makassar juga memberikan dukungan fasilitas berupa kendaraan pengangkut untuk membantu memindahkan barang-barang milik pedagang, baik ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah maupun ke rumah masing-masing. Menurut Naning, langkah penataan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan kawasan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman, sekaligus menjaga estetika kawasan wisata dan cagar budaya di sekitar Benteng Rotterdam.
7: Pemerintah Kota Makassar membuka pola komunikasi yang baik apabila mereka ingin diberangkatkan, kemudian dibantu membawa barang-barang mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan sesama pihak baik pemerintah dan teman-teman. Nah, untuk hari ini masih kami, karena kami punya data yang di Kecamatan Ujung Pandang itu ada beberapa lapak yang menjadi data dasar kami untuk penertiban. Untuk hari ini di sini dulu kita bersihkan, kita tata dengan baik, kemudian bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait, misalnya PU, DOH, kemudian perpaliat, dan sebagainya. Seperti itu nanti kita akan lihat lagi, kita berkali komunikasi dengan beberapa pedagang yang ada di Kecamatan Ujung Pandang yang menghati protokol ataupun pelestrian ataupun pasos yang memang dilarang secara aturan untuk berjalan atau berbisnis.
6: salah satu pedagang yang turut direlokasi, Daeng Jare menolak untuk bergabung ke tempat yang disiapkan untuk berdagang karena dinilai lokasi tersebut belum memadai untuk berjualan kelapa muda. Bahkan jam operasional untuk berjualan cukup terbatas.
8: Jadi selanjutnya rencana di mana, Daeng?
9: Setelah ini paring kan saya dulu bagaimana solusinya baiknya. Karena dibilang mau ke sana harus sekali setengah mati sih. Iya, karena sampai sore siapa baru puasa sore ada pembeli kelapa. Dan 10 sampai jam 5 apa tidak apa. Baru malam bangkit ya. Jadi menuai ya.
6: Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang memastikan proses relokasi dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan serta keberlangsungan aktivitas ekonomi para pedagang yang terdampak.
5: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Meike di RRI Tolitoli.
4: Terima kasih rekan Dwi Kartika di RRI Makassar. Kita ke RRI Bone, ada rekan Sri Ulpa. Sri Ulpa, silakan informasinya.
10: Terima kasih rekan Meike. Siswa SMA Negeri 1 Bone, Taswina Putri terpilih mewakili Sulawesi Selatan pada seleksi calon paskibraka tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
11: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Kabupaten Bone. Taswina Putri, siswi SMA Negeri 1 Bone, berhasil melewati seluruh tahapan seleksi hingga terpilih sebagai wakil Sulawesi Selatan pada Paskibraka Nasional tahun 2026. Taswina mengaku, pencapaian tersebut menjadi momen yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan hasil dari kerja keras, semangat, serta dukungan orang tua dan para pembina selama menjalani proses seleksi.
12: Rasanya seperti mimpi yang jadi kenyataan, bisa membawa nama Sulawesi Selatan ke tingkat nasional setelah melewati perjuangan yang begitu panjang. Kesulitan yang saya hadapi itu alhamdulillah tidak ada, karena saya selalu semangat dan menikmati setiap prosesnya. Pastinya ada momen yang tidak pernah saya lupakan, yaitu ketika saya berjuang bersama teman seprovinsi saya yang awalnya kami tidak akrab, tetapi karena kita sebagai perwakilan Sulawesi Selatan, seiring berjalannya waktu kami mulai akrab dan selalu saling support. Selain itu juga kesempatan berharga bagi saya bisa bertemu dan bertukar cerita dengan teman-teman hebat dari berbagai provinsi.
11: Saat ini, Taswina mulai mempersiapkan diri menghadapi tahapan pelatihan tingkat nasional dengan menjaga kondisi fisik dan kesehatan. Ia juga mengajak generasi muda yang bercita-cita menjadi anggota Paskibraka untuk memiliki tekad kuat dan menikmati setiap proses perjuangan. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Bone Muhdar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pembina dan pihak yang telah mendampingi Taswina hingga mampu mengharumkan nama sekolah, Kabupaten Bone, dan Sulawesi Selatan.
13: Tentu kami dari pihak sekolah pertama mengucapkan terima kasih banyak karena bukan hanya nama pribadi saja itu yang naik, yang muncul, tetapi SMA Negeri 1 Bone, Kabupaten Bone, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk memperoleh ini, mencapai ke tingkat provinsi bukan hal yang mudah, tetapi memerlukan perjuangan, latihan, dan begitu memang di SMA Negeri 1 Bone, setelah satu ekstra yang paling kuat itu adalah di Paski.
11: Berdasarkan pengumuman resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perwakilan Sulawesi Selatan yang lolos ke tingkat nasional tahun 2026 adalah Juan Pablo untuk kategori putra dan Taswina Putri untuk kategori putri. Keduanya ditetapkan sebagai bagian dari 76 calon paskibraka nasional yang akan bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta.
10: Demikian informasi yang kami sampaikan hari ini. Dari RRI Bone, kita kembali ke RRI Tolitoli bersama rekan Meike.
4: Terima kasih rekan Sri Ulpa. Dan pendengar, kami ketengahkan Ros dari RRI Tolitoli informasi tentang menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di sejumlah wilayah Kecamatan Baulan. Polsek Baulan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Berikut dilaporkan reporter Alfiansyah.
14: Baik para pendengar, saat ini saya sudah bersama Kapolsek Bawalan, Ibtu Samir Muhammad, SHMH, dan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa, pilkades di sejumlah wilayah kecamatan Bawalan, Kabupaten Toli-Toli, Kapolsek Bawalan, Ibtu Samir Muhammad, SHMH, mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas agar tetap kondusif. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada warga di Desa Dadakitan, Desa Buntuna, dan Desa Leleanono yang akan melaksanakan kontestasi politik tingkat desa. Menurut Ibtu Samir Muhammad, perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi. Karena itu, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan menjaga suasana damai meskipun memiliki pilihan calon yang berbeda. Selain itu, Ibtu Samir Muhammad menegaskan bahwa praktik politik uang tidak boleh terjadi dalam pelaksanaan pilkades. Menurutnya, masyarakat harus berani menolak segala bentuk upaya yang dapat mencederai proses demokrasi serta merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.
15: Dalam kontestasi politik di wilayah Kecamatan Bawalan, khususnya Desa Dadakitan, Desa Buntuna, Desa Leleanono, saya Ibtu Samir Muhammad, SHMH, selaku Kapolsek Bawalan, menghimbau satu, agar masyarakat untuk tetap tenang, menjaga suasana damai, dan menghindari konflik antara pendukung meskipun berbeda pilihan. Warga dan simpatisan dilarang keras melakukan praktik politik uang.
14: Ibtu Samir juga menyoroti pentingnya menjaga ruang publik, termasuk media sosial, dari penyebaran informasi yang tidak benar. Masyarakat dan para simpatisan diimbau untuk tidak menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian, maupun konten provokatif yang dapat memicu perpecahan dan mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat. Lebih lanjut, ia mengingatkan juga untuk para seluruh pihak yang terlibat, seperti aparat desa, panitia pemilihan, serta unsur TNI dan Polri agar tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis maupun menunjukkan keberpihakan pada calon tertentu selama proses pilkades berlangsung.
15: Pendukung diminta untuk tidak menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi baik secara langsung maupun di media sosial yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Aparat desa, panitia pemilihan, serta TNI Polri agar tidak terlibat politik praktis. Apabila terjadi perselisihan atau kecurangan, agar menempuh jalur hukum atau mekanisme penyelesaian masalah yang telah disediakan.
14: Dengan adanya imbauan tersebut, Ibtu Samir Muhammad berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menciptakan suasana pilkades yang aman, damai, dan demokratis. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pilkades tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilihan, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak dalam menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan masyarakat selama proses berlangsung.
4: Baik, saudara, untuk mengakhiri Gema Saripati Maju sore ini, kita akan dengarkan bersama informasi dari RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Rekan Novian, silakan informasinya.
16: Baik, terima kasih. Rekan Maika dari RRI Ampana menghadirkan feature dengan judul Petani Desa Wimokuni Butuhkan JOT Mendukung Produktivitas Pertanian.
17: Mendukung kelancaran produktivitas pertanian, pemerintah desa Uemakuni, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojouna Una, mengharapkan pembangunan jalan usaha tani yang menghubungkan UEM Panapa menuju Kilo.
18: Jalan usaha tani, JUT, menjadi salah satu prasarana penting yang mendukung kelancaran aktivitas pertanian, mulai dari mobilitas alat dan mesin pertanian hingga pengangkutan hasil panen. Sebagai upaya meningkatkan akses dan kelancaran aktivitas pertanian masyarakat, pemerintah desa Uemakuni Kecamatan Ampana Tete mengharapkan dukungan dari pemerintah Kecamatan Ampana Tete, pemerintah daerah Tojouna Una untuk mewujudkan harapan petani setempat terkait dengan pembangunan jalan tani. Kepala Desa Uemakuni, Sukiman Dang, pada acara syukuran panen jagung mengungkapkan ada dua titik lokasi yang sangat membutuhkan support dari pemerintah, yaitu UEM Panapa dan Kilo. Sebagai pusat pertanian masyarakat dengan tingkat produksi jagung hingga ratusan ton, namun akses jalannya memprihatinkan.
19: sebagai kepala desa Umakuni sangat berharap kepada pemerintah kecamatan, pemerintah daerah, tentukan dalam hal yang terutama yang kami harus dorong Umakuni, yang kami harus kencok ya Umakuni adalah bagian pertanian terutama melu ini. Kami butuh akses jalan. Saya sudah melaksanakan pengajuan kepada dinas PU bahwa di titik UM Panapa dan Kilo puluhan ratusan ton panen, tetapi yang kendala Pak akses jalan.
18: Menurut Kades Umakuni, pihaknya telah mengusulkan permintaan peningkatan jalan usaha tani antara UM Panapa dan Kilo pada pemerintah daerah Tojo Una-Una melalui dinas PUPR. Namun hingga saat ini, permohonan bantuan JUT tersebut belum juga direalisasikan. Sementara menurut Sukiman, keberadaan jalan yang lebih baik sangat diharapkan oleh petani setempat untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian di desa Umakuni. Dengan akses yang lebih baik, kegiatan atau usaha tani menjadi lebih efisien, biaya transportasi dapat ditekan, dan produktivitas petani akan semakin meningkat.
20: Keinginan masyarakat Umakuni, khususnya petani UM Panapa dan Kilo akan perbaikan infrastruktur jalan sangat besar. Menurut Rahman, salah seorang petani setempat, produksi yang mereka hasilkan dalam sekali panen hingga ratusan ton. Namun itu, proses pengangkutan menuju ke kota sangat sulit yang disebabkan kondisi jalan yang memprihatinkan. Kita simak wawancara singkat Ibnu Abbas bersama dengan Rahman, petani desa Umakuni.
21: Assalamualaikum.
22: Waalaikumsalam.
21: Om, bagaimana kondisi jalan di UM Panapa dan Kilo sana, Om?
22: Alhamdulillah, sampai saat ini kondisi jalannya rusak.
21: Pak Kades sangat berharap jalan itu diperbaiki.
22: Itu usulannya kita orang petani, karena kasihan kita orang di sana. Hasil banyak, tapi DP jalan tidak mendukung.
21: Jadi selama ini bagaimana petani membawa hasil panen di kampung?
22: Tidak ada bagaimananya, tetap di bawah dengan susah payah. Bagaimanapun caranya, itu hasil panen harus dijual supaya ada doi kita orang, biar jalan tidak bagus.
21: Intinya petani UM Panapa dan Kilo desa Umakuni itu sangat mengharapkan sekali jalan, ya?
22: Kalau dibilang berharap jalan, sangat-sangat berharap, karena hasil kami di sana sampai ratusan ton dalam sekali panen.
21: Terima kasih, Om. Assalamualaikum.
22: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
20: Pemerintah Kecamatan Ampanatete mendukung pengusulan permohonan bantuan jalan usaha tani untuk kelancaran produktivitas pertanian desa Umakuni.
18: Dukungan Pemerintah Kecamatan Ampanatete terhadap pembangunan jalan usaha tani JUT untuk memudahkan aktivitas petani desa Umakuni sangat penting. Hal ini untuk memperlancar mobilitas serta menekan biaya transportasi dan memudahkan distribusi hasil panen. Camat Ampanatete Abdul Wahid Rimpu saat menghadiri syukuran panen jagung petani desa Umakuni mengatakan, diperhadapkan dengan refocusing anggaran, pemerintah desa Umakuni tidak boleh pesimis, mengingat urgensi infrastruktur dasar ini menjadi urat nadi perekonomian desa, terutama dalam memastikan kelancaran aktivitas pertanian sehari-hari. Karena itu, ia terus menyemangati pemerintah desa setempat agar tidak pesimis untuk terus mengajukan permohonan bantuan pada OPD terkait untuk membangun jalan usaha tani.
23: Persoalan kemudian adalah kita diperhadapkan dengan refocusing anggaran. Dari 100% tinggal 40%. Jadi anggaran desa 1,2 M tinggal 400 juta. Nah, pengeluhan tadi itu jalan tong produksi itu menjadi catatan dari pemerintah kecamatan. Kita harus berupaya, jangan kita pesimis, tetap berupaya masukkan lagi proposal itu ke dinas PU.
18: Jalan usaha tani membuka akses bagi petani menuju lahan garapan, sehingga memudahkan pengangkutan sarana produksi seperti pupuk dan benih, serta alat mesin pertanian atau alsintan. Keberadaan JUT, tutur Camat Ampanatete Wahid Rimpu, akan memperlancar distribusi hasil panen dari area perkebunan ke jalan utama atau pasar, menekan biaya operasional petani. JUT sangat mendukung program ketahanan pangan desa dengan mengoptimalkan lahan yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga dengan lancarnya aktivitas pertanian, produktivitas petani dapat meningkat yang berdampak langsung pada pendapatan ekonomi masyarakat desa.
20: Demikian feature produksi RRI Ampana yang bertugas. Saya Nurhaya Jakaria, editing Agus Unga, dan reporter Ibnu Abbas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan.
16: Baik, demikian feature dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Maika.
4: Baik, terima kasih rekan Novian dan pendengar sewilayah 4. Demikian program Gemasari Pati Maju edisi Kamis 25 Juni 2026. Tim yang bertugas untuk sore ini, tim teknik Kiki dan Darwis, serta saya Meike Bahtiar mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian telah Anda ikuti Gemasari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107,8 MHz pendengar RRI Bobo untuk kebersamaan kita tentunya di sore hari ini. Sesaat lagi kami akan hadir dengan azan maghrib karena sudah masuk ya, mendekati waktunya sholat maghrib untuk kota Bau-Bau dan sekitarnya. Ada di pukul 17:50 waktu Indonesia Tengah. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan juga kami akan hantarkan Anda dengan sajian musik bernuansa religi. Semoga tentunya ibadah kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati, selamat beraktivitas dan tetap semangat tentunya untuk Anda.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.
1: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286.

97,8 MHz pendengar RRI Bau-Bau untuk kebersamaan kita di malam hari ini ya. Terima kasih banyak telah bersama kami tentunya ya di malam ini. Sebelum Rizka tutup kebersamaan kita ya, karena tugas Rizka menemani kebersamaan Anda hingga pukul 7 malam ini. Baik. Oke. Untuk saat ini ya pendengar, satu dari dua kapal milik PT Pertamina International Shipping yakni Pertamina Gamsunoro berhasil melewati Selat Hormuz. PJS Corporate Secretary Pertamina International Shipping Vega Pita menyampaikan kapal berhasil melintas sejak tadi malam. Ini juga berkat kerjasama intensif antara perusahaan Kementerian Luar Negeri, Kemlu RI, Kedutaan Besar RI di Tehran dan Iran, yang dimana juga selama pelayaran kapal dimonitor selama 24 jam penuh. Awak kapal di laut terus berkoordinasi dengan tim di darat yang bersiaga di krisis center untuk memastikan keamanan pelayaran. Perusahaan juga terus berkoordinasi ya dengan berbagai pemangku kepentingan tentunya serta otoritas terkait lainnya untuk memantau perkembangan situasi secara real time dan juga memastikan seluruh langkah operasional dilakukan secara hati-hati. Keberhasilan Gamsunoro melintasi Selat Hormuz ini dinilai menjadi bagian dari upaya PIS untuk menjaga operasional pelayaran di tengah ketidakpastian geopolitik global, khususnya di salah satu jalur distribusi energi paling strategis di dunia. Sementara itu, armada PIS lainnya juga berada di kawasan Teluk Arab, VLCC, Pertamina Pride, saat ini sedang dalam tahap persiapan untuk bergerak dengan tetap mengevaluasi perkembangan keamanan, kondisi lalu lintas, kepadatan, dan juga risiko lainnya, serta mempertimbangkan rekomendasi internasional. Ya. Baik, pendengar, untuk terakhir ini untuk informasi dari informasi olahraga ya terkait dengan Piala Dunia di mana Timnas Korea Selatan harap-harap cemas ya dalam klasemen peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Afrika Selatan di Stadion Monterrey Kamis pagi tadi ya. Dalam pertandingan tersebut juga pendengar Afrika Selatan menang berkat gol semata wayang Tapelo Maseko pada menit ke-63. Dengan kemenangan atas Korea, Absel mengunci posisi runner-up grup A Piala Dunia 2026 di bawah tuan rumah Meksiko yang sapu bersih laga usai meraih 9 poin. Hasil positif itu mengantar Afsel secara dramatis lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Korea sendiri masih terus berhitung dengan hasil tim negara lain guna mendapatkan slot ke babak 32 besar Piala Dunia dari peringkat ketiga terbaik. Setelah kalah dari Afrika Selatan, pendengar, untuk sementara Korea Selatan menempati peringkat keempat dari klasemen 3 terbaik Piala Dunia 2026 usai melakoni 3 pertandingan. Di atas kertas, posisi tim berjulukan The Taegyuk Warriors belum sepenuhnya aman ya. Ini masih bisa tergusur tim-tim lain termasuk oleh Senegal yang saat ini di posisi juru kunci peringkat 3 terbaik. Senegal berada di peringkat ke-12 klasemen 3 terbaik Piala Dunia 2026 karena tidak memiliki poin dalam 2 pertandingan. Akan tetapi, apabila Senegal menang besar atas Irak dalam laga terakhir grup 1 dan memiliki selisih gol serta produktivitas gol lebih baik dari Korea, bukan tidak mungkin akan berada di atas wakil Asia itu. Timnas Aljazair yang kini di posisi ke-5, Paraguay ke-6 hingga Cape Verde yang di peringkat 8 klasemen 3 terbaik juga punya kans menyalip Son Heung-min dan juga kawan-kawan. Nasib Korea Selatan di Piala Dunia 2026 kini di ujung tanduk usai menelan 2 kekalahan beruntun di grup A, kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan. Pemuncak
klasemen peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026 ditempati Bosnia dan Herzegovina yang mengoleksi 4 poin dari 4 pertandingan. Disusul Swedia yang memiliki 3 dari 2 laga, Kroasia yang di posisi ketiga juga memiliki 3 poin dari 2 laga. Juara dan juga runner up dari 12 grup akan otomatis lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sedangkan sisanya diambil dari 8 tim teratas dalam peringkat 3 terbaik. Klasemen peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026, Bosnia dan Herzegovina 4 poin, Swedia 3, Kroasia 3, Korea Selatan 3, Aljazair 3, Paraguay 3, Skotlandia 3, Cape Verde 3, Belgia 2, RD Kongo 1, Ekuador 1, dan Senegal 0. Terus dengarkan RRI ya, karena Anda dapat mendengarkan siaran bola setiap harinya di 97,8 MHz ya. Jadi mungkin yang malas sambil nonton bisa dengarkan lewat radio kami. Baik, saat ini kurang 10 menit dari pukul 7 malam, maka Tugariska menemani kebersamaan Anda cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih banyak sudah mendengarkan kami. Rizka pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan

dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Indonesia kaya akan keindahan alam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki pesonanya yang memanggil kita untuk datang dan menikmati. Tapi, pernahkah kita sadari tindakan kecil kita bisa merusak keindahan itu? Membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas, melakukan vandalisme atau bahkan hingga mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil dari tempat itu. Mari jadi bagian dari solusi. Jadilah wisatawan yang bijak. Buanglah sampah pada tempatnya atau bawa kembali sampahmu jika tempat sampah penuh. Jaga fasilitas umum seperti milik sendiri agar pesona wisata kita tetap lestari untuk dinikmati anak cucu kita kelak. Wisata bijak, alam terjaga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Ini saya korupsi saja ya.
1: Hei, ingat dosa, ingat keluarga. Korupsi tidak akan membuatmu bahagia, bos.
0: Astagfirullah.
2: Korupsi bisa terjadi di mana saja, tetapi dengan kesadaran kolektif, kita bisa menanggulanginya.

0: Astaga, Dek. Bisanya kok coret-coret itu situs peninggalan budaya. Kok tidak tahu kah? Kalau situs peninggalan leluhur kita itu dilindungi dengan undang-undang.
1: Pelestarian warisan budaya adalah tindakan dan langkah yang harus diambil untuk melindungi dan memelihara warisan budaya kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada pendengar. Semoga malam ini berjalan menyenangkan ya, dan juga penuh semangat tentunya. Bagi Anda yang masih dalam perjalanan pulang, tetap utamakan juga keselamatan dan nikmati alunan lagu-lagu pilihan kami yang juga menemani malam Anda. Dan tentunya kami RRI Bau-Bau tetap menjadi teman yang hangat ya, melalui sapaan akrab dan juga musik yang menemani aktivitas pendengar semua. Dan pendengar, setelah lagu berikut saya masih akan hadir menemani Anda hingga beberapa waktu ke depan, hingga akhir siaran nanti tentunya. Tetap bersama RRI Bau-Bau.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaruh sih.
1: Bisa aja jangan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Mendengar waktu menunjukkan pukul 19:57 ya. Terima kasih untuk Anda juga yang masih setia bersama RRI Bau-Bau malam ini. Semoga apapun aktivitas Anda saat ini, baik sedang bersantai di rumah, bekerja ataupun juga dalam perjalanan, selalu diberikan kelancaran dan kesehatan tentunya. Dan pendengar, kita jelang juga tepat pukul 8 malam, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Untuk itu, terus dengarkan kami RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sebabnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itu alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Urinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sebabnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SWPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20 hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2 yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra dari Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anaknya diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang, bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang. Senang sekali.
14: Tiga.
13: Ya, tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing

0: Angkatan Petugas Pembimbing Ibadah Kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan, meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarainain.
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
4: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
3: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
5: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
3: PPIH Debarkasi Jakarta

0: Ponokgede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG-30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
3: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
4: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
5: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
6: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Jemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
7: Matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
8: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
7: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati dua pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Ya, baik pendengar RRI Bau-Bau, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz di malam ini pendengar. Dan pendengar juga, tadi kita sudah ikuti untuk penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta bersama Pro 3 RRI. Semoga informasinya tadi bisa memperbarui informasi Anda malam ini. Baik pendengar, untuk Anda pencinta drama radio, kita kembali hadirkan nanti drama radio dengan judul Hutan Nambolon yang diproduksi oleh RRI Sibolga. Untuk itu, terus dengarkan kami RRI Bau-Bau.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Loh, loh, mengapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi, Pak. Saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat rot wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur, bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan.
0: Ah, iya, Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah, Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian, Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh, iya, Pak Bas. Ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan, Pak?
1: Oh, itu. Itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya. Kenapa ya?
3: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Nandre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
2: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
3: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
4: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
5: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
4: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
5: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggung jawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
4: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini, ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya, nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
5: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
4: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
5: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, Ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
5: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
3: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
5: Nak Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
5: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.
1: Loh,

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

Ya, baik pendengar, tadi kita sudah ikutin drama radio ya bersama RRI Sibolga dengan judul Hutan Nambolon. Dan pendengar, selanjutnya di ruang dengar Anda, kami juga akan hadir untuk podcast RRI Bobo untuk edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 bersama band Frame. Untuk itu terus dengarkan kami RRI Bobo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Kalau untuk mendeskripsikan itu, kami kan memang ini hadir juga dengan beberapa terbelakang dengan genre yang berbeda-beda. Artinya saya juga sukanya juga di kami adakanlah pertemuan. Kira-kira kita gimana ini? Kalau misalkan ada materi kita mau buat seperti ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Bau-Bau di mana-mana Anda berada. Kami hadir kembali ya dalam program podcast RRI Bau-Bau. Dan yang selalu juga menemani Anda dengan berbagai obrolan hangat tentunya. Dan pada episode kali ini kita akan ngobrol santai ini bersama sebuah band indie kebanggaan Kota Bau-Bau, yaitu bersama Frame. Kita akan kupas cerita di balik perjalanan mereka, proses kreatif dalam bermusik juga, hingga bagaimana musik indie di Kota Bau-Bau ini terus berkembang dan memberi ruang bagi anak-anak muda untuk berkarya. Seria akan menemani Anda sampai akhir perbincangan ini. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita kenalan dulu ini sama personil Frame ini, ada siapa saja di sini? Iya. Yeah. Mungkin diperkenalkan satu persatu.
1: Oke, untuk saya sendiri, yeah, vokal, nama saya Immanuel.
0: Immanuel sebagai vokalis ya. Oke, berikutnya
2: juga untuk saya Valen, saya ada di posisi keyboardist dan synthesizer. Mm-hmm.
0: Valen sebagai
3: keyboard. Saya sebagai drum.
0: Sebagai drum.
3: Iya,
0: Avan. Namanya siapa? Avan. Dengan kakak Avan ya. Oke, baik. Baik, sebelum kita mengobrol lebih jauh lagi, ini mungkin bisa diceritakan ya sedikit perjalanan dan awal mula ini terbentuknya band Frame ini di Kota Bau-Bau seperti apa? Mungkin dari siapa ini yang bisa menjelaskan?
2: Oke. Jadi untuk kami, sebelumnya perkenalkan kami Frame, yeah, kami salah satu band indie dan band lokal di Kota Bau-Bau. Untuk saat ini kami beranggotakan 4 orang ini kak.
0: Yeah.
2: Cuman posisinya satu orang kebetulan lagi belum hadir. Jadi untuk perjalanan kami ini dari tahun 2015.
0: Ya. Ini sudah sekitar 11 tahun ya.
2: Kurang lebih udah satu dekade lah.
0: Yeah. Luar biasa ini.
2: Jadi di tahun 2015 mm-hmm, kita mulai berkarya. Ada beberapa karya yang kami luncurkan. Dan pada saat awal memang kami formasinya sudah beberapa kali ini berubah-berubah.
0: Oh gitu.
2: Ya, jadi di 2015 itu kami ada personil lain, lalu di sekarang di 2026 ini kami rilis single dengan formasi baru.
0: Pergantian personil.
2: Pergantian personil kak. Jadi sekarang

0: kami sudah bervokal sama Bung Iman.
1: Oke, ya, vokalis baru ya.
0: Vokal baru. Mungkin sekarang
1: tapi suaranya juga berbeda nih.
0: Ya?
1: Suaranya juga berbeda.
0: Suaranya juga berbeda juga, ada juga artinya untuk warna musik insya Allah tidak keluarlah dari benang merahnya, dari benang merahnya kami. Seperti itu.
1: Baik. Ini kenapa memilih nama Frame ini? Mungkin ada sejarahnya mungkin ini.
0: Sebenarnya kalau untuk nama sebenarnya ini Kak, kami pada saat pikirkan dulu sama personil lama ini, kita pikirkan ini dulu pada saat
1: vokalis yang lama.
0: Sama vokal lama. Pada saat itu kami habis recycle lagu sebelum ada karya ini, Yeah. Jadi pada saat itu pas sudah mau rilis di YouTube songnya cover, apa katanya nama bandnya kita ini? Kita kasih nama apa ini? Jadi pada saat itu sudah terketuk begitu saja. Langsung kayaknya yang mudah diingat saja kayaknya Frame saja deh begitu. Nggak tahu pada saat itu ada keluar pikiran-pikiran liar mungkin kayaknya begitu. Kayaknya terlintas begitu, Kak.
2: Kalian lagi aktif di foto-fotografer. Gitu. Kemarin. Jadi apa istilahnya, ingin membingkai hari-hari dengan musik kemarin.
1: Gitu. Oke. Okay. Ini kan sudah 11
0: tambahan
1: tahun ya.
0: Ya.
1: Ini sudah berapa single ini?
0: Untuk saat ini kami single ini sudah ada total 6 single, Kak. 6 single untuk saat ini. Jadi menyesuaikan juga dengan beberapa keseharian kita yang memang bukan pure musik yang memang kita ya maksudnya kayak tidak langsung terjun ke gimana istilahnya? Ya karena dengan latar belakang kami yang memang ada beberapa yang bekerja di luar musik, jadi kami memang rilis lagu ini 6 single yang saat ini memang tahunnya agak-agak berjarak. Tidak
1: langsung
0: tetap ini, insya Allah, alhamdulillah juga untuk saat ini masih konsisten berkarya.
1: Oke, baik. Mungkin juga ada momen ini yang paling kalian ingat ini saat awal-awal ini terbentuknya ini Frame. Ya. Momen yang paling terindah.
0: Momen paling terindah.
1: Paling ingat gitu.
0: Kayaknya terindah semua sih kayaknya.
1: Dari semua.
0: Karena kalau ini. Karena kayaknya kalau yang buruk-buruk kayaknya jangan kita ingat kayaknya.
1: Oh gitu ya. Jadi terindah semua ini.
0: Kayaknya kurang lebih ini terindah semua kayaknya karena kita jalankan sama-sama.
1: Ya, terus ini bagaimana kalian mendeskripsikan warna musik kalian ini atau identitas suara dari band Frame ini?
0: Kalau untuk mendeskripsikan itu kami kan memang ini hadir juga dengan beberapa berlatar belakang kan dengan genre yang berbeda-beda. Mm-hmm. Artinya saya juga sukanya juga di British pop, saya juga suka juga di ada juga pop-punk dan ada beberapa pop alternatif yang lain. Mungkin juga dari Bung Iman juga yang lain dan Afan juga teman. Jadi untuk deskripsi ya mungkin untuk mendeskripsinya dari lagu-lagu kami saja mungkin enggak. Jadi dalam karya kami itu ya kurang lebih semua yang ada dalam pikiran kami ada dalam
1: lagu
0: single kami itu. Nah itu, jadi di tiap single itu pasti warna yang kami hadirkan kurang lebih ada perbedaan-perbedaan dari single-single yang lainnya. Seperti itu sih, Kak.
1: Oke, baik. Ini ada tidak pesan-pesan utama yang mungkin ingin kalian sampaikan lewat lagu-lagu kalian?
0: Seperti? Apa gitu?
1: Maksudnya ada pesan-pesan mungkin di antara lagu-lagu kalian ini yang untuk ingin Anda sampaikan mungkin?
0: Pesan jadi?
1: Iya.
0: Mungkin gimana? Pesan-pesan?
1: Setiap lagunya gitu.
0: Oh, setiap lagunya. Ada utama ada. Kalau pesan mungkin apa dari tema lagunya atau ya, gimana
1: dari
0: Kak?
1: Dari setiap lirik-lirik lagunya gitu.
0: Oh, dari lirik lagu. Kalau setiap untuk
1: pesan mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat gitu.
0: Mungkin
1: dari setiap lirik lagu gitu.
0: Oke. Okay. Kalau untuk definisi rindu mungkin Fandi. Jadi salah satu lagu juga kami yang alhamdulillah di Kota Bau-Bau ini banyak yang tahu, Kak. Di lagu Definisi Rindu yang kami rilis di 2019 ini. Jadi di situ ada kisah unik juga sih sebenarnya di situ pada saat terciptanya lagu itu juga kebetulan saya juga yang bikin yang songwriter pada saat itu lagu itu. Mungkin cerita uniknya paling seperti yang sekarang sama mantan pacar.
1: Oh.
0: Yang sekarang sudah jadi istri. Jadi ya mantan pacar mungkin di tanda kutip dulu, sekarang sudah jadi istri. Pada saat itu saya buat, pada saat itu istri saya itu lagi KKN di luar daerah. Nah, jadi iseng-iseng tulis-tulis. Tulis, enak nih nadanya nih. Jadilah lagu itu yang definisi rindu yang dibuat
1: definisi
0: itu.
1: Definisi rindu ya judulnya?
0: Iya, tahunnya 2019 kak. Seperti itu.
1: Oke, baik. Terus bagaimana juga ini proses kreatif kalian ini biasanya berjalan dari ide awal sampai menjadi lagu utuh ini dalam pembuatan lagu kalian?
0: Proses kreatif ya? Kalau untuk proses kreatif kami sebenarnya pertama itu lewat media grup dulu. Media grup, koordinasi, saling cerita, saling apa, beri apa masukan, cari-cari referensi bersama. Nah, setelah kami berdiskusi via grup, kami adakanlah pertemuan. Kira-kira kita gimana nih? Kalau misalkan ada materi kita mau bawa seperti ini, mungkin kapan kita bisa eksekusi lagi begitu? Untuk secara produksi kami juga kebetulan kan produksi sendiri. Kami juga ya produksi sendiri secara mandiri dan secara indie itu di kebetulan di studio kami sendiri di rumah yang
1: di studio. Di
0: ya studio di rumah kami sendiri. Jadi saat itu proses kreatif memang tercipta pada saat kami kumpul bersama. Sepertinya kalau kita lagi mungkin pegang gitar, pegang keyboard, kayaknya enak nih suara ini. Kayaknya enak nih kita masukkan nada ini. Seperti itu. Dan kurang lebih kalau sudah terjadi proses kreatif itu ya mengalir begitu saja. Jadi pada saat produksi juga alhamdulillah tidak lama Fandi. Kalau kita kayaknya kalau kurang lebih kalau waktu yang kami buat kurang lebih ya kalau dengan apa berbagai pekerjaan yang kami juga geluti di luar musik ya kurang lebih 6 bulan adalah kalau untuk jaring kurang lebih 6 bulan paling cepat.
1: Sampai bisa keluar 6 single ya?
0: Satu single kan? kalau langsung 6 single kayaknya, aduh kayaknya pusing gitu juga kayaknya kepala.
1: Dari ini inspirasi dari mana nih dari 6 single ini?
0: Kalau untuk seluruh 6 single ini inspirasinya sebenarnya beda-beda. Ada memang dari untuk yang lagu single pertama kami tadi, Definisi Rindu tadi, mungkin sudah saya jelaskan di awal bahwa itu dulu apa? Masa-masa kerinduan dulu sama mantan pacar yang sudah jadi istri. Lalu di single kedua juga itu kebetulan yang tulis itu personil lama. Itu mungkin kayaknya sepertinya kisahnya juga dia pada saat itu. Okay. Lalu single-single lainnya kebetulan saya lagi yang tulis. Itu menangkap realita-realita yang saya kutip juga. Maksudnya kita lihat zaman-zaman sekarang saja. Seperti apa kisah-kisah cinta remaja-remaja sekarang. Atau mungkin bisa kita baca, untuk sekarang dulu kan Twitter, sekarang mungkin Threads ya. Itu baca-baca kisah-kisah di situ juga itu kebiasa membuka inspirasi juga bagi kami yang bisa kita angkat jadi sebuah lagu. Okay. Seperti itu.
1: Kalau dari Bung Afan sendiri mungkin ada lagu juga yang dibuat?
0: Bung Afan?
2: sudah ada.
1: Sudah ada?
2: Tapi ya, sekarang lagi dirampungkan.
1: Oh sebentar seperti, proses ya.
2: Okay. Masih bedah lirik terus.
1: Oke, okay. Itu terinspirasi dari mana itu lagunya?
2: Inspirasi, paling inspirasi dari lihat saja sudut pandangnya anak remaja seperti apa begitu.
1: Oke.
2: Okay. Iya, karena memang
1: tapi
2: kami targetnya anak remaja. Maksudnya memang ya targetnya anak remaja.
1: Oh targetnya anak remaja.
2: Ya, target pendengar.
1: Oh gitu. Ya. Oke, okay. Kalau untuk vokalisnya sendiri ini sudah ada lagu ini?
3: Kalau untuk saya sendiri kayaknya karena baru
1: ya?
3: Join, jadi saya masih kayak baca situasi,
1: masih mau belajar-belajar juga.
3: Banyak belajar juga kan karena cara
0: nulis
3: lirik, cara pilihan bagan kayak gitu masih saya pelajari.
0: Insya Allah akan ada Mandi. Insya Allah akan ada.
1: Siapa tahu tahun ini keluar nih.
3: Sebenarnya kalau masalah tulis-tulis mungkin sudah ada. Cuman
1: sudah ada konsepnya.
3: Belum, ya, sudah ada konsep, cuman kayaknya dirampungkan saja yang belum.
1: Oke. Okay,
0: kisah baik. Pribadi lagi sih.
1: Terus ada tidak tantangan terbesar ini yang kalian hadapi sebagai band indie di Bau-Bau?
4: Mana? Satu, vokal.
3: Kalau tantangan sih kayaknya dari segi pembuatan mungkin tidak terlalu ya, karena mungkin di belakang saya, di samping saya udah berpengalaman semua.
1: Okay.
3: Mungkin tantangannya itu hanya ini, masyarakat liriknya ke kita itu bagaimana, karena beberapa kan kayak masih ah begini ah begitu. Nanti sudah besar namanya, udah naik lagunya, baru direspon sama masyarakat. Mungkin susahnya di situ. Kayak kemarin kan saya sempat lumayan aktif di regular musik di kafe. Saya juga coba bawa lagu-lagu yang kita sudah buat, ya kurang respon juga sama masyarakat.
1: Kurang respon?
3: Ya mungkin pasarnya itu belum terlalu kena. Jadi ya kurang apa tingkat kesulitannya cuma di situ saja kayaknya.
1: Oke, baik.
0: Lebih responsif.
3: Iya, responsif.
1: Ya, baik. Ini kan setiap orang pasti punya perbedaan pendapat ini. Bagaimana ini kalian mengatasi perbedaan pendapat di dalam band kalian ini? Seperti apa?
0: Kalau mengatasi perbedaan sih, Kak, kami ini memang untuk saat ini lebih ke musyawarah saja.
1: Musyawarah
0: saja, saling sharing saja. Karena kalau berbeda pendapat kan sudah pasti akan ada.
1: Iya, betul.
0: Untuk kita punya perbedaan masing-masing pasti akan ada. Namun di semua sisi perbedaan kami juga kan pasti kalau kita ceritakan bersama, kita duduk bersama, insya Allah pasti kan jalannya akan ada. Itu sih untuk kami.
1: Oke, jadi masih bisa diatasi ya.
0: Oke,
1: terus ini bagaimana kalian melihat perkembangan musik indie di Kota Bau-Bau saat ini?
3: Kalau dari saya lumayan berkembang karena memang pasarnya sekarang kan di indie. Dari lagu-lagu di Spotify, YouTube, segala macam iklan di platform musik pasti bawanya indie. Termasuk musisi-musisi Indonesia sekarang itu bawanya di indie-indie. Yang rame kan.
0: Karena kalau indie kan dia lebih bebas gitu. Tidak ada aturan mungkin dari ini, intervensi dari tempat-tempat lain gitu toh. Itu sih.
1: Oke, baik. Terus ini ada tidak harapan kalian untuk dunia musik di Bau-Bau ke depannya ini?
0: Kalau untuk harapan di Kota Bau-Bau ya, semoga di Kota Bau-Bau sendiri semoga musik indie juga mungkin dapat diterima. Buat teman-teman juga yang berada di Kota Bau-Bau atau di wilayah sekitar Bau-Bau, mungkin kalau dengar lagu ya, bolehlah dengar-dengar dulu lagu band lokalnya. Cari-cari dulu band lokalnya. Mungkin siapa tahu boleh kalau dengar, oh ternyata ada paling band lokal begitu. Terus wadah-wadah musik. Kalau untuk sekarang-sekarang sudah ada wadah-wadah musik, kebetulan teman-teman juga yang buat itu namanya Frekuensi. Kebetulan itu sudah ada wadah juga untuk anak-anak muda yang baru yang ingin bermusik. Itu sudah mulai ada, ya alhamdulillah juga. Terus lebih ke itu saja kayaknya. Itu kalau untuk
1: rencana atau target band kalian ke depannya ini seperti apa? Ada tidak targetnya ini? Untuk ke depan. Iya, kakak siapa? Kakak Alvan nih.
2: Sebenarnya targetnya kita ini hanya ingin buat lagu saja, seperti itu. Hanya ingin, iya.
1: Oh, hanya buat lagu aja.
2: Buat lagu saja untuk jejak digital, begitu, itu saja. Karena memang kami masing-masing ini ada kesibukan, tidak sefokusnya, tidak.
1: Oh, tidak fokus kesibukan. Ya.
2: Memang hanya ingin buat.
1: Jadi maksudnya kayak selingan gitu?
2: Iya, memang hanya ingin buat lagu saja.
1: Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Ini mungkin ada pesan juga buat pendengar atau juga anak muda yang ingin bermusik ini seperti kalian.
2: Oke.
1: Ada pesan tidak buat anak muda di luar sana?
0: Kalau untuk yang baru mungkin, kalau untuk teman-teman yang baru ingin main musik, kalau untuk ingin baru main musik, untuk ingin baru main musik itu sebenarnya yang pertama dari kemauan dulu sih paling, Kak.
1: Kemauan.
0: Dari kemauan dulu. Karena kalau sudah kemauan tercipta, pasti akan cari tahu. Kalau misalnya mau main gitar, kayaknya apa di kita cari? Cari deh misalkan kuncinya lagu ini. Setelah itu pasti akan ada namanya proses. Setelah proses itu kan pasti ingin lagi bermusik lagi, pasti ingin lagi. Kayaknya harus mau naik level lagi nih. Cari-cari tahu di mana studio, di mana ini, bergabung sama teman-teman musik. Nah pastikan teman-teman musik juga untuk dibawa-bawa kan insya Allah pasti welcome. Nah, dan wadahnya juga kok sudah, sekarang sudah ada.
1: Oke. Oke, baik. Kalau dari mungkin dari vokalisnya ini Immanuel
4: bisa di, ya,
1: dari vokal. Ada pesan-pesannya juga mungkin kepada anak muda di luar sana.
3: Kalau pesan-pesan pemula, ya? Khususnya untuk pemula, karena saya juga tergolong pemula.
1: Oke.
3: Ya benar.
1: Baru ternyata.
3: Sangat-sangat baru. Jadi awalnya sebenarnya saya masuk di From itu karena senior saya di belakang. Kebetulan saya kan suka cover lagu di Insta Story. Kebetulan dia ngelihat, terus di DM. Di DM ditanya suka menyanyi di mana, suka live musik di mana, tapi saya jawabnya tidak pernah sama sekali karena memang menyanyinya di kamar saja. Nah, kebetulan kemarin ada event Metrofest ya?
4: Metrofest.
3: Ada Metrofest, terus saya diajak. Setelah latihan sama-sama, manggung sama-sama, ternyata cocok. Setelah cocok, diajak join ke Frame. Diajak join di Frame itu tanggal berapa? Tanggal 17 April, pertama masuk 2025.
1: 17 April ya.
3: Untuk pesan-pesan saya ke yang baru-baru mau coba di dunia musik, mungkin beranikan diri saja. Pokoknya kalau misalnya ada kesempatan, ambil. Jangan pernah malu lah. Jangan pernah ragukan bakat. Pasti bisa.
1: Pasti bisa.
0: Pasti spot yourself.
1: Oke, kalau untuk dari Bung, siapa ini? Bung Afan di belakang ini. Seperti apa? Ada pesannya juga mungkin?
2: Kayaknya sudah terwakilkan dari Iman tadi. Jangan ragu.
1: Keduanya, gitu.
2: Iya, jangan ragu.
1: Jangan ragu. Oke, singkat padat ya. Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan juga ini apa tema utama yang ingin disampaikan di lewat single terbarunya ini.
0: Untuk tema lagu yang kami usung ini di lagu ini sebenarnya kan singkat aja, Kak. Jadi dia ini seperti si penyanyi, si laki-laki ini atau penyanyi, dia itu bahwa ketemu mantannya di tempat keramaian. Kayak mungkin bisa di coffee shop atau mungkin di pesta atau di mana, dia sudah dapat gandengan baru. Jadi pada saat lihat itu mantannya, sebenarnya bukan lebih ke belum move on-nya, tapi sudah move on, tapi terganggu lagi move on-nya pada saat bertemu pas mantannya ini.
1: Mantannya.
0: Jadi kayak terdistract lagi, terulang lagi. Waduh, kenapa ketemu lagi nih begitu? Ingat lagi kalau gini nih. Dulu pernah jalan bareng begitu, tapi dia sudah sama mantannya. Namun untuk tema yang kami usung juga di lagu ini, memang di awal kami buat itu seolah-olah pendengar taunya atau baca lirik ini, lagu galau ini pasti.
1: Iya, betul.
0: Pasti lagu. Sudah mie galau je nih. Padahal pada di akhir kami dari bridge sampai akhir song terakhir bahwa dia di situ menjelaskan kalau dia ini sudah move on. Saya sebagai penyanyi sudah move on, saya sudah move on. Berarti sudah move on.
1: Okay. Itu terinspirasi dari mana ini? Atau mungkin ada salah satu personilnya ini?
0: Lagi-lagi seperti tadi, Kak. Menanggapi yang kami lihat sih, yang kami lihat di beberapa media sosial, curhatan-curhatan Gen Z yang pada saat sekarang mungkin tak. Yeah. Jadi curhatan-curhatan itu yang bisa kami angkat dan bisa kami kutip lagi. Okay. Bahwa beberapa orang-orang, sebagian orang yang mantannya banyak ini suka suka ketemu-ketemu mantannya di situ, ya kenapa tidak kita angkat ini jadi kisah lagi yang bisa kita angkat ya di kisah lagu yang kita mau keluarkan. Seperti itu.
1: Jadi inspirasinya dari situ ya.
0: Kurang lebih dari situ. Bung Iman mungkin ada tambahan?
1: Sudah cukup. Sudah terwakil. Ya, terus ini bagaimana juga proses penulisan liriknya ini dan aransemen musiknya ini seperti apa?
0: Untuk proses penulisan sebenarnya pada saat saya tulis juga itu, Kak, pada saat itu memang tergolong tidak lama, kurang lebih 15-20 menit lah. Untuk bisa jadi song awal, song 1, song 2 sampai ref.
1: Oh, tidak lama ya prosesnya. Ya,
0: 15-20 menit kurang lebih. 15-20 menit. Sudah dari lirik dengan nada. Selebihnya kalau untuk aransemen kami media group. Seperti tadi, media grup, cerita-cerita grup, ketemu, kira-kira bagaimana ini kita kasih, bagaimana kira-kira musiknya ini kita kasih masuk apa lagi, begitu, aransemen seperti apa, paling seperti itu saja, Kak. untuk saat ini.
1: Tapi dari ide-ide dari teman-teman yang lain juga
0: ya, ya. Masukan juga. Aransemen itu aransemennya bareng kita.
1: Oke, berempat ya.
0: Berempat.
1: Oke. Oke, terus ini apa yang membedakan juga single terbaru ini dari karya-karya yang lainnya ini?
0: Kalau
1: iya. Oke, mungkin bisa dipakai mic.
2: Iya, membedakan ini warna baru sama kalau warna suara baru. Sama warna musiknya juga sudah agak beda.
1: Oh beda,
2: dari tapi yang benang merahnya masih sama.
1: Masih sama. Gitu. Oke.
2: Okay. Ibaratnya kita menyesuaikan dengan vokalis baru ini.
1: Vokalis baru.
0: Ya. Dengan tone vokalnya juga Bung Iman.
1: Oke okay, baik. Ini berapa lama juga tadi proses pengerjaan singlenya ini? Tidak lama ya tadi ya?
0: Kalau proses tadi
1: sampai
0: kan
1: dirilis.
0: Oh kalau sampai perilisan itu
2: 1 tahun lebih.
0: Kurang lebih karena memang kami pada saat ini juga dengan kesibukan masing-masing, kebetulan saya juga kemarin dengan pekerjaan juga, terus saya juga studi juga keluar daerah juga beberapa kali bolak-balik bau-bau dan luar daerah, jadi kurang lebih kayaknya setahun kayaknya mana?
1: Setahun
0: kurang lebih setahun ya? Karena
1: termasuk lama juga.
0: Yes. Memantapkan semua ini dan mengumpulkan juga para teman-teman juga ini untuk satu tempat lagi untuk cerita itu. Itu waktunya lagi kayak gitu, namun media grup yang kami andalkan sih itu.
1: Okay, media grup. Ada tidak tantangan ini? Tantangan khusus selama proses rekaman ini?
0: Kalau untuk tantangan, kalau untuk saya
2: sebenarnya tantangan tidak. Tantangannya itu hanya kumpul, bisa kumpul sama-sama itu. Itu.
1: Oh ada, susah ya dikumpulkan?
0: Ya susah. Ya. Kumpulnya kayaknya ini ya.
1: Masing-masing
0: disatukan
1: ya.
0: Ini.
2: Tantangannya itu.
0: Para Dragon Ball.
1: Sebulan. Sebulan sekali?
0: Sebulan sekali kayaknya man, kurang lebih.
1: Baru bisa ketemu.
0: Kurang lebih. Karena kalau kita via WhatsApp juga kan sering sih intens ini kalau di WhatsApp. Cuman kan berbeda pasti penekanan dan intonasinya mungkin kalau kita cerita langsung dengan di grup mungkin kayak seperti itu.
1: Oke, baik. Terus ini ada tidak harapan kalian terhadap respon pendengar dari single barunya ini?
0: Harapan, mungkin man.
1: Harapan
0: setelah.
1: Setelah dirilis lagunya ini.
3: Kalau untuk harapan mungkin ya seperti yang sebelumnya kayak mungkin masyarakat bisa lebih responsif sama karya-karya band lokal gitu aja.
1: Oke, okay. Kalau untuk Bung, saya lupa terus namanya ini, Bung Afan.
2: Afan, ya sama.
1: Harapannya memang, apa nih ya, untuk single terbarunya ini kepada masyarakat?
2: Harapannya mudah-mudahan maksudnya semua masyarakat
1: banyak Kota disukai Bobain, gitu
2: ya. Lebih melirik lagi band-band lokal. Ya, itu saja.
1: Itu saja. Oke, mungkin bisa ditambahkan ini.
0: Kalau untuk tambahan harapannya untuk single ini semoga bisa diterima tadi untuk khususnya kami di wilayah Kota Bau-Bau. Terus jangan mikir dulu jauh-jauh misalnya di wilayah Sulawesi Tenggara, Bau-Bau. Alhamdulillah kami juga kemarin dapat juga media promo di Sulawesi Tenggara di Kendari, ada beberapa media yang liput kami meskipun via online. Harapannya semoga teman-teman juga yang dengar pada suka seperti itu. Semoga juga bisa jadi referensi juga untuk anak-anak muda bahwa ternyata main musik itu tidak serumit dan tidak pokoknya tidak serumit yang mereka bayangkan lah. Ternyata kalau kita buat lagu bisa meskipun dari lirik-lirik sederhana, dari mungkin main-main gitar tongkrongan, itu semua bisa. Apalagi sekarang kan wadahnya ini sudah banyak ini kak. Untuk merilis, untuk buat lagu bisa di kamar sendiri atau mungkin ada studio-studio online. Apalagi sekarang sudah ada AI toh. Tapi AI juga kan jangan juga kita berdistrik ke AI sana karena itu untuk rasanya dan feelnya juga berbeda itu kalau kita buat lagu dari AI dengan kita buat dari karyanya kita langsung tulis atau dari hati begitu. Seperti itu kan, mudah-mudahan bisa single-single kami, single ini dan single lain-lainnya bisa diterima.
1: Bisa diterima ya, di masyarakat.
0: Masyarakat.
1: Oke, baik. Terus ini untuk mendengarkan single terbarunya ini di platform mana aja ini? Untuk bisa didengarkan lagunya ini?
3: Untuk mendengarkan lagunya itu di semua platform musik kayak YouTube Music, di YouTube, Spotify, Jux juga.
2: Semua
3: platform musik.
1: Oh, semua ada? Oke, ini ada video klip ini atau juga konsep visual ini?
3: Kalau untuk video klip kayaknya belum, masih sementara.
1: Masih di
2: sementara belum didiskusikan.
3: Kalau untuk video lirik sudah ada di YouTube. Video liriknya sudah ready di YouTube, di YouTube Frame Music.
1: Oke, baik. Ini seberapa penting juga ini komunitas musik lokal atau juga panggung-panggung kecil ini bagi perjalanan band kalian?
0: Untuk seberapa penting, untuk sekarang alhamdulillah sangat penting untuk komunitas-komunitas musik yang ada, yang mana ini mewadahi juga kami, terus teman-teman lain, adik-adik yang baru main, yang baru bergabung, itu sangat, memang sangat membantu dan sangat apa, memberikan hal-hal positif begitu, bahwa ternyata di bau-bau untuk sekarang wadahnya ada lagi. Sekarang sebenarnya untuk abang-abang kami juga sebenarnya pada saat dulu kan sebenarnya sudah ada ini. Namun kan mungkin sudah karena beda lintas generasi, jadi mungkin generasinya juga abang-abangan kami juga mungkin sudah pada off juga. Nah sekarang alhamdulillah sudah terkumpul lagi dan komunitas-komunitas musik yang terkumpul juga menghadirkan juga karya-karya yang terbaru, lebih fresh lagi. Yang mana juga sekarang musisi-musisi yang baru, adik-adik juga yang sudah mulai berbusik, alhamdulillah sudah mulai terpanggil begitu kak, terpanggil bahwa ingin berkarya, ingin bermusik. Ternyata wah enak ini, ada apalagi ada kakak-kakaknya kita saling sharing, kami juga untuk teman-teman juga yang ingin sharing pasti kami juga memberikan saran kepada adik-adik karena kami juga dulu juga seperti mereka-mereka juga adik-adik itu yang baru main musik, kami juga pernah juga ada di proses juga itu. Alhamdulillah seperti itu dan kami juga kan pasti saling sharing juga dengan musisi abang-abangan kita.
1: Iya. Baik. Ini ada tidak yang paling dominan di antara 4 personil ini yang mungkin paling kreatif nih di band Frame ini? Yang banyak idenya gitu. Kira-kira siapa ini di antara 4 personil?
3: Valen. Kayaknya kalau masalah Valen. Yang paling aktif kayak Valen. Dari hubungi teman-teman, kumpulkan teman-teman, tanya ini tanya itu pasti Valen.
1: Oh, Valen ya. Oke. Mungkin satu kata yang paling menggambarkan lagu terbaru kalian ini. Satu kata. Satu kata kira-kira.
3: Kalau untuk dari saya sih lagu ini satu kata kuat-kuat aja.
1: Kuat-kuat? Kuat apa ini?
3: Kayak kuat hadapi yang di depan kayak misalnya kalau ketemu mantan biasa aja.
1: Oh gitu.
3: Jangan terlalu terdistrek lah.
1: Oke.
3: Pokoknya ya sudah move on Ji.
1: Kalau untuk Kak Valen ini satu kata kira-kira.
0: Satu kata, move on saja kayaknya kak.
1: Oh, move on.
0: Move on saja ya, move on. Karena memang tema lagunya sudah move on ya, ngapain lagi ingat-ingat yang lain. Itu sih kak. Yeah. Afan.
1: Bung Afan.
2: Sudahlah.
1: Sudah. Sudahlah. Oke, baik ini. Dan pesan yang ingin kalian sampaikan juga ini untuk pendengar, untuk lagu ini, ada tidak pesan, pesan-pesannya kepada masyarakat, anak-anak muda di luar sana? Terkait lagu ini, lagu barunya ini, single terbaru.
0: Kalau untuk pesan-pesannya ini kak, apa ya, paling lebih ke, apa kayaknya, man? Kalau untuk pesan-pesannya paling, kalau untuk sesuai tema lagunya ya, jangan lupa move on saja kayaknya.
1: Tetap kembali ke move on.
0: Iya. Pokoknya kayak tetap jangan terlalu terpaku pada pasangan yang lama karena di depan kan pasti ada juga yang nanti di depan masih ada hal-hal baik lagi seperti itu.
1: Iya. Seperti itu. Kalau untuk waktu yang tepat untuk mendengarkan lagu ini kira-kira kapan ya?
0: Waktu yang tepat kalau nah, untuk ini sebenarnya biar di waktu apapun sih kak, harapan kami juga di waktu apapun bisa di waktu pada saat, bukan pada saat santai tapi saat bekerja juga boleh menemani atau mungkin lagi di dapur mungkin lagi apa, artinya semua aktivitas lah harapan kami bisa menemani teman-teman semua yang mendengarkan single kami ini, seperti itu.
1: Oke baik, ya karena waktu juga ini mungkin terakhir ya, apakah single ini menjadi bagian dari album atau juga proyek yang lebih besar kedepannya nih? Untuk band Frame ini.
2: Kalau kami kebanyakan fokusnya ke single.
1: Ke single.
0: Untuk saat ini single.
2: Untuk saat single ini. Ya. Karena kalau album itu minimalnya kan 12. Jadi itu kan pasti lama lagi kalau
1: mau lama ya.
2: Single saja mungkin 1 tahun apalagi album.
1: Iya.
2: Jadi kita fokusnya ke
1: single.
2: Iya. Gitu saja.
1: Tapi ke depannya siapa tahu?
0: Kalau ke depan insyaallah mudah-mudahan kami ada target ke sana.
1: Ada target ke sana.
0: Artinya berkarya. Mungkin 3 lagu, 4 lagu, tidak ada yang tahu kak. Mm-hmm. Siapa tahu besok kita Bung Iman tulis lagu 3, Bung Afan tulis 3, saya 3. Akhirnya kita tipis juga kayaknya semua itu. jadi yeah. Kalau mudah-mudahan harapan kami seperti itu dan seperti harapan musisi-musisi lain kan seperti itu. Minimal tidak adalah albumnya satu.
1: Ada, album satu. Oke, amin.
0: Amin.
1: Iya, baik. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung perbincangan yang hangat ya, dan juga penuh cerita bersama band Frame hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman dari band Frame yang sudah berbagi kisah, pengalaman, dan juga pandangan tentang perjalanan bermusik di Kota Bau-Bau ini. Semoga cerita hari ini bisa menjadi inspirasi bagi para pendengar dan juga pemirsa yang ada di Bau-Bau, khususnya anak-anak muda yang sudah merintis ya langkah di dunia musik ini. Dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa musik bukan hanya soal bunyi dan juga panggung, tetapi juga tentang proses, konsistensi, dan keberanian ini untuk terus berkarya. Terima kasih sudah setia mendengarkan podcast kami sampai akhir. Saya Ria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Nah, itu bagus.
1: Bagus. Bagus. Berat banget itu.
2: Ini Mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya, Mas.
3: Iya, Jon. Ini loh, Mbak cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
4: Weh, tapi ape? Tapi bagus itu.
5: Alah, pilihan kalian aja enggak masuk akal.
2: Sudah. Pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
3: Oh, boleh.
2: Keternatai.
3: Ojo grogi to, Mbak.
1: Kita udah siap-siap
2: cakep. Bukan, maksudnya beli teratai ke Ternate.
3: Cakep.
2: Meski beda partai, kita harus tetap santai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Bau-Bau. Apa kabar Anda di malam ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, bahagia dan menikmati juga suasana malam yang tenang di kota Bau-Bau dan sekitarnya. Senang sekali saya dapat kembali menemani waktu istirahat Anda dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selama beberapa waktu ke depan, hanya di RRI Bau-Bau tentunya, malam ini pukul 10 lewat 8 menit. Saatnya kita bersantai, melepas penat setelah seharian beraktivitas, ditemani juga alunan lagu-lagu pilihan yang bisa menjadi teman terbaik di malam hari ini. Dan bagi Anda yang masih bekerja, mungkin yang tugas malam dan sedang belajar ataupun yang mulai beristirahat di rumah, jangan ragu untuk ikut bergabung. Kirimkan salam hangat untuk keluarga, sahabat maupun juga orang terkasih, sekaligus juga request lagu favorit Anda. Mari nikmati malam ini dengan iringan musik terbaik ya, pilihan pendengar setia dari Bau-Bau. Dan Seria akan menemani Anda hingga akhir acara tentunya. Dan pendengar, kita juga mengundang partisipasi Anda untuk Anda yang bergabung di 0402-283-994. Bisa juga melalui WhatsApp kami di 0822-5972-2994. Oke, baik, ini sepertinya sudah ada yang gabung ini. Saya coba sapa dulu. Ada siapa di ujung telepon? Halo, Ruang Rindu. Waalaikumsalam dengan Bung Nasrun kayaknya nih.
1: Iyalah.
0: Oke. Bung Nasrun di Sulteng. Baik, mau lagu yang siapa nih?
1: Lagunya Naf.
0: Lagunya Naf yang mana?
1: Iya, Kesempurnaan Cinta.
0: Kesempurnaan. Lagunya buat siapa aja
1: pertama,
0: ini?
1: Pertama, Pak Yaya, sampai juga setelah berpulang ke rumah.
0: Amin.
1: Setelah ada hujan,
0: tidur,
1: umur, lambah, cari, menyalakan lagu. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bung Nasrun ya di Sulawesi Tengah tadi yang sudah menjadi penelpon pertama. Di belakangnya Bung Nasrun, saya coba sapa kembali. Halo. Halo. Halo, Ruang Rindu. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Rehan. Halo. Halo. Rehan, ini suaranya kecil sekali ini saya dengar di sini. Halo. Reon. Reon. Reon di mana ini? Halo. Iya, baik, untuk siapa tadi, untuk Reon mungkin tadi bisa dicoba kembali. Saya coba lagi, ini ada siapa? Halo. Halo.

Ya baik pendengar, mohon maaf ini untuk Anda yang bergabung bisa melalui line telepon kami saja dulu ya di 0402-2823994 karena ini kayaknya nomor WhatsApp kita ini lagi terganggu ini. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0402-2823994.

Ya baik pendengar, ini sepertinya ada juga yang ingin bergabung mungkin melalui WhatsApp. Mohon maaf ya, di malam ini bisa mungkin melalui line telepon kami saja di 0402-2823-994 pendengar. Sepertinya ini WhatsApp kita lagi terganggu ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon kami saja.

Baik pendengar, sambil menanti deringan telepon Anda, kita coba hadirkan dulu. Tadi ada lagu yang sudah direquest oleh Bung Nasrun tadi di Sulawesi Tengah. Ada lagunya, maaf ini, Kesempurnaan Cinta. Tetap bersama kami, RRI Bau-Bau.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apa nih abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau, cuy.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
4: Ruang Rindu.

0: ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, untuk Anda yang masih ingin bergabung, silakan saja di 0402-282-3994 ya. Oke, baik, saya coba sapa dulu ada siapa di ujung telepon. Halo, ruang rindu. Halo. Ya, bisa dicoba kembali di 0402-282-3994. Oke, baik, saya coba sapa lagi. Halo, ruang rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Leman, Mbak. Ini Mbak Yanti.
0: Ini dengan Ria. Siapa tadi? Bung Leman.
1: Iya, betul, Leman di Tanggamus Lampung, Mbak.
0: Bung Leman tadi di mana?
1: Yang di ujung, yang fotonya di ujung itu ya.
0: Ini Bung Leman. Bung Leman di mana ini?
1: Di Lampung, Mbak.
0: Oh, Lampung.
1: Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Oh gitu, baik. Bung Leman. Ya. Baik, gimana kabar ini Bung Leman?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah ya, sehat ya malam ini ya. Mau dengar lagu yang sampai nih Bung Leman?
1: Lagunya ini saja, Jawaban Mengapa Kau Dusta.
0: Lagunya siapa ini? Mengapa Kau Dusta?
1: Judulnya Jawaban Mengapa Kau Dusta.
0: Mengapa?
1: Karena Angelina.
0: Mengapa kau dusta?
1: Ya, mengapa kau dusta? Jawaban siapa? Mengapa kau dusta?
0: Iya, kepunyaan siapa tadi?
1: Erna Angelina.
0: Angel
1: dan Obi Mesa duet.
0: Mengapa kau dusta?
1: Ada Mbak harapannya Mbak Sabah ya.
0: Widih, saya coba ya. Cari dulu lagunya ya. Obi Mesa ya. Mengapa kau dusta?
1: Jawaban mengapa kau dusta? Erna Angelina.
0: Oh, Obi di Mesa. Sini Erna Angelia.
1: Mengapa betul itu yeah. Angelia betul.
0: Mengapa kau dusta kan? Oke, baik. Iya,
1: ada ketemu.
0: Iya.
1: Ya,

0: untuk Mbak Widi Sabayanya, selamat juga sehat selalu.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk salamnya untuk Bunda Ani, Bang Zul, Bung Benijo, Pak Galuh. Semua-semua saja lah tanpa kecuali. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat.
1: Oke, baik.
0: Mbak Widi Sabaya yang paling ujung fotonya ya.
1: Iya. Oke, makasih ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Leman tadi di Lampung ya, yang sudah bergabung. Dibilangnya Bung Leman, saya coba sapa kembali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, selamat malam Karia.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan pendatang lama, Prof Lama.
1: Oh, pendatang lama. Rizka
2: Karia.
1: Oh, Rizka. Iya, ini dengan Riz. Eh, kalau didengar-dengar dari sore, bagaimana kira-kira itu?
2: Kayaknya cuma ngesel, tapi baik.
1: Iya, baik. Oke, baik. Mbak Rizka, aduh, Rizka di Keraton lama sekali ya. Lama sekali nggak berjumpa ini sorenya, ya, sampai saya lupa tadi nih.
2: Tetap monitor.
1: Oh, tetap monitor ya. Oke, baik deh. Kita ke lagunya dulu nih. Mau lagunya siapa?
2: Iya, lagunya Wali Band saja, Karya.
1: Lagunya Wali yang mana?
2: Yang Sayang Lahir Batin.
1: Sayang Lahir Batin?
2: Iya.
1: Sayang Lahir Batinnya buat siapa nih?
2: Iya, spesial buat yang tersayang ada di Jogja sana.
1: Iya.
2: Ada juga Ramla, ada Mus, ada juga Rani dan Sari. Makasih, Karya.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi juga Rizka ya di Keraton tadi yang sudah bergabung juga pendengar bersama kita di malam ini. Dan untuk Anda yang masih bergabung, mohon maaf ya, saya tahan dulu ini karena saya sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saya hadirkan lagunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami masih di Ruang Rindu.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas. Aww.
2: Ruang Rindu.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke baik, ini sepertinya sudah digabung kembali. Saya coba sapa dulu ya, ada siapa di ujung telepon. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam, ruang rindu. Iya, dengan Purnama Sari ya, di Sulbar. Oke baik, gimana kabar ini Purnama?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah baik. Oke deh, mau lagunya siapa nih?
1: Lagunya Astrid.
0: Astrid, yang mana?
1: Mendua.
0: Mendua? Waduh, kok tiba-tiba mendua? Oke, dengan Astrid mendua. Oke, baik. Mau lanjut, mungkin mau sapa-sapa siapa juga nih? Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, ini sepertinya ada yang gabung lagi. Ini saya coba menyapa dulu ya. Halo. Halo. Halo. Ini dengan siapa di mana ini? Oh, dengan Ayu. Dengan Ayu. Ayu kan, ini suaranya kecil sekali soalnya di sini saya dengarnya nih. Halo? Halo? Iya, dengan Ayu di Maluku ya.
1: Iya.
0: Oke, langsung saja mungkin Ayu mau lagunya siapa nih?
1: Lagunya dari Kau Auraku dari Ada Band.
0: Ada Band. Lagunya Ada Band Kau Auraku ya. Halo? Hah? Kenapa?
1: Kau Auraku itu dari Ada Band atau siapa?
0: Ada Band Kau Auraku kan?
1: Iya.
0: Iya, oke, baik. Ini lagunya saya sudah siapkan nih.
1: Oke, saya mulai mengusul ya Bang
0: Ucan. Mm-mm.
1: Dan saya juga terima kasih
0: Pak Bijo,
1: Bu
0: Silia,
1: Bu Makarita, Pak Sari, Pak Sari, Pak Sari, Pak Sari,
0: Pak Sari,
1: Pak Sari, Pak Sari, Pak Sari, Pak Sari, Pak Sari, Pak Sari, Pak Sari, Pak Sari, Pak Sari, Pak Sari, Pak Sari,
0: Pak Sari, Pak Sari,
1: selamat malam semuanya, selamat
0: malam ya,
1: selamat
0: berjaya dan berkesan. Oke.
1: Amin ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi juga ada Ayu ya di Maluku Tengah tadi yang sudah bergabung juga. Dan pendengar, untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, kita akan kembali lagi untuk sesi terakhir untuk itu. Terus dengarkan kami RRI Bau-Bau.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Ntar aja lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

dilakukan jika mereka hilang dari permukaan bumi? Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka

0: Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan pendengar, kita sudah masuk di sesi terakhir. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di 0802 2823 9964. Oke, baik, saya coba menyapa kembali. Halo, ruang rindu. Halo, bisa dicoba kembali di 0802 2823 9964. Oke, baik, ini ada yang gabung melalui WhatsApp ya. Ada siapa ini? Ada Bung Novan di Bau-Bau. Mau request lagunya Stinky, mungkinkah? Oke, baik, untuk Bung Novan ditunggu lagunya. Oke, baik, saya coba sapa kembali. Halo, ruang rindu.
1: Halo, ruang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Zul ya?
1: Ya, betul.
0: Bung Zul di Wajo. Oke, baik. Bung Zul mau lagunya siapa malam ini?
1: Lagunya Tantu Yahya, Patah Hati.
0: Lagunya Tantu Yahya, Patah Hati ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Saya menyapa dulu ya, teman-teman Bung Maria dan para pendengar besar di seluruh keluarga.
0: Amin.
1: Kemudian ada Bang Andi di Batang, Bung Ucian di Besambari, Rani Ternate, Bung Leman di Lampung, Bang Beni Jodi Manado, kemudian ada Bung Widi di Tokyo sana, semua salam bersama keluarga, yeah. Alba dan Bung Tegar Keraton, Sari di Banjarmas, Masjid Surabaya, dan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Purnama padahal di Sulawesi.
0: Oke, baik.
1: Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Zul tadi di seputar Wajo yang sudah bergabung. Dan saya masih menerima satu penelpon terakhir sebelum saya akhiri acara Ruang Rindu di malam ini. Oke, baik, halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bung Andi Batam.
2: Iya, betul tadi. Iya, betul.
0: Oke, okay, baik, ini Bung Andi sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Cuma udah capek menelpon. Hah? Udah capek menelpon dan panik.
0: Udah capek mengantri gitu ya, baru masuk nih. Oke, okay, baik, udah, kalau gitu.
2: Enggak, sudah terakhir baru.
0: Oh iya, terakhir bisa. Yang penting bisa masuk ya. Ya, ya. Oke, baik. Mau lagu siapa ini, Bung Andi?
2: Cita-cita kecil si anak desa. Desa.
0: Cita-cita kecil si anak desa. Lagunya siapa ini?
2: Ebit di Ade.
0: Lagunya Ebit. Oke.
2: Okay. Ada?
0: Iya.
2: Ada kan?
0: Iya, ada lagunya.
2: Salamnya buat Mbak Ria sama operator, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan dalam menjalankan aktivitasnya.
0: Iya, makasih.
2: Ada Bung Zul yang berlewat tadi, semoga sehat juga sama keluarga.
0: Mm-mm.
2: Bung Zul, kalau dapat konsel lewat WhatsApp, Bung Zul. Karena Bung Zul masih menghitung lewat WhatsApp untuk selulernya ada gangguan.
0: Iya, tadi WhatsApp-nya terganggu tadi sebenarnya, tapi sudah diperbaiki, sudah ya, bagus lah.
2: Ya, makanya saya dari tadi itu nelpon, kenapa ya?
0: Lagi nggak gitu bagus kan? Tadi di awal tadi.
2: Iya. Alhamdulillah ada bisa gitu kan.
0: Iya.
2: Terus ada Bung Ucan, ada Ayu Masohi, ada juga di Sulawesi Barat, semoga sehat bersama keluarga. Ada Bung Andis, ada Bung Ucan, ada Rani, ada Sari, ada semua-semuanya aja Mbak Ria tanpa kecuali. Terima kasih Mbak Ria, yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada Bung Andi ya di Batam yang sudah menjadi penelpon terakhir kita di acara Ruang Rindu malam ini. Terima kasih juga yang sudah ikut berpartisipasi. Dan untuk Anda yang belum bisa bergabung, mohon maaf ya, bisa dicoba lagi di lain waktu. Oke, baik, selanjutnya pendengar, di ruang dengar Anda kami juga akan hadirkan jazz musik untuk menemani istirahat Anda hingga pukul 23:55 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya akhiri. Tetap bersama kami, RRI Bau-Bau. Ada lagunya Stinky, mungkinkah?

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Adalah kebodohan jika kita melakukan hal yang sama berulang kali dan menunggu hasil yang berbeda. Albert Einstein.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story

sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada

semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

Suatu hari seorang lelaki masuk ke toko buah lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk hanya 25.000 saja pak, jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun, dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Prinsip Kedalaman. Alkisah, seorang pemuda menemui tiga orang petani yang sedang bekerja menanam padi di sawah. Pemuda itu menanyakan pada petani pertama, "Apa yang sedang Bapak lakukan?" Petani pertama menjawab, "Kamu tidak melihat, saya sedang menanam padi." Si pemuda lalu menanyakan hal yang sama pada petani kedua. Sang petani kedua lalu menjawab, "Saya sedang bekerja. Saya sedang menggarap tanah yang panjang dan lebar ini." Kemudian, lagi-lagi si pemuda menanyakan hal yang sama pada petani ketiga. Petani ketiga menjawab dengan tersenyum, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara memberi makanan orang-orang sedesa ini." Pendengar, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga petani tersebut? Terkadang, kita melakukan sesuatu hanya memikirkan sesaat apa yang kita lakukan. Jika kita akan mendapatkan sesuatu, maka belajarlah untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Pemimpin yang luar biasa tidak hanya memikirkan apa yang dilakukannya sesaat saja, melainkan berpikir jauh ke depan. Dari sanalah kita akan belajar prinsip kedalaman. Seberapa dalam kita berpikir, hingga akhirnya berimbas pada pekerjaan long term kita. Pendengar, ketika akan mendapatkan sesuatu, belajarlah untuk memberikan sesuatu.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

kisah. Suatu hari diceritakan, ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa, lalu menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah, mulai melihat yang terjadi. Dan tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut, lalu masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia bisa menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, dan rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Lalu seketika, ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, lalu sang ibu mulai mengambil kain menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang itu. Pendengar, dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil inilah, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar yang senantiasa setia di Radio Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja Radio Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan, dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: 1.214 tiket diskon telah terjual di seluruh Indonesia. Kepala Cabang Pelni Bau-Bau Jasman mengatakan, angka tersebut merupakan bagian dari kuota nasional yang disediakan pemerintah sebanyak 693.690 penumpang selama program berlangsung.
1: Dan untuk sampai sekarang ini kalau kita lihat dari seluruh kuotanya itu ada sekitar 693.690 penumpang untuk keseluruhan seluruh Indonesia ya. Terus untuk sampai di tanggal keberangkatan hari ini tuh sudah sekitar 239.214 penumpang untuk seluruh Indonesia ya yang sudah terjual. Artinya itu udah tinggi ya, termasuk tinggi, apalagi dengan nanti dengan perhitungan waktu ini mungkin akan lebih tinggi lagi gitu ya.
0: Menurut Jasman, capaian tersebut tergolong tinggi mengingat periode program masih berlangsung hingga 15 Agustus 2026. Jasman memperkirakan jumlah penjualan tiket akan terus bertambah seiring tingginya mobilitas masyarakat selama liburan sekolah. Program diskon 30% berlaku untuk tiket kelas ekonomi dengan periode keberangkatan mulai 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Kebijakan ini merupakan stimulus pemerintah untuk mendorong pergerakan masyarakat dan sektor transportasi laut. Jasman menjelaskan, momentum libur sekolah turut mendorong peningkatan permintaan tiket. Banyak masyarakat memanfaatkan potongan harga untuk berlibur maupun mengunjungi keluarga di berbagai daerah. Untuk penumpang yang berangkat dari Bau-Bau, rute menuju Makassar, Ambon, dan Ternate menjadi tujuan yang paling diminati selama masa program diskon berlangsung. Jasman mengimbau masyarakat yang ingin memanfaatkan program tersebut agar segera membeli tiket karena kuota diskon bersifat terbatas dan dapat habis sebelum masa program berakhir. Pembelian tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Pelni Mobile, kantor cabang Pelni, maupun travel resmi. Masyarakat juga diminta waspada terhadap penawaran tiket dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghindari penipuan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP kembali mencatat capaian positif dalam pelayanan publik. Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat semester pertama atau semester 1 di tahun 2026, DPM PTSP Kota Bau-Bau meraih nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 91,27 yang masuk dalam kategori sangat baik dengan mutu pelayanan A. Kepala DPM PTSP Kota Bau-Bau, Fanti Fridayanti, juga menjelaskan bahwa survei tersebut disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hasil survei diperoleh dari 250 responden pengguna layanan selama periode Januari hingga awal Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 165 responden merupakan perempuan dan 85 responden laki-laki. Menurut Fanti Fridayanti, capaian tersebut juga menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang juga diberikan DPM PTSP Kota Bau-Bau. Hasil ini juga menjadi program bagi atau dorongan bagi instansi untuk juga terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari 9 unsur pelayanan yang dinilai, aspek biaya atau tarif pelayanan menjadi indikator dengan nilai tertinggi yakni 99,3, dan selanjutnya penanganan pengaduan saran dan juga masukan memperoleh nilai 97,9, sementara sarana dan juga prasarana mendapatkan nilai 92,1. Ketiga indikator tersebut juga masuk kategori sangat memukau dan juga mencerminkan komitmen DPM PTSP dalam memberikan pelayanan yang optimal. Selain menjadi ukuran tingkat kepuasan masyarakat, survei ini juga digunakan sebagai juga bahan evaluasi untuk perbaikan layanan secara berkelanjutan. Beberapa unsur yang juga memperoleh nilai relatif lebih antara lain waktu penyelesaian pelayanan dengan nilai 88,0, produk spesifikasi jenis pelayanan sebesar 90,0, dan juga sistem mekanisme maupun juga prosedur dengan nilai 90,3. Meski demikian, seluruh indikator tetap juga berada dalam kategori baik dan juga menunjukkan kinerja pelayanan yang konsisten. Fanti Fridayanti juga menilai hasil evaluasi tersebut akan juga menjadi dasar untuk

Bergar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polairut Bau-Bau selidiki dugaan kasus penggunaan bom ikan di perairan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan. Penjualan tiket kapal Pelni dengan program diskon 30% terus menunjukkan tren positif. Hingga 24 Juni 2026, sebanyak 239.214 tiket diskon telah terjual di seluruh Indonesia. Pendengar, demikianlah warta Kapten pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: kepala Umar. Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Umar. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?

Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak. Tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkok yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar, dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan perlakuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari.

Oke pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda mengikuti penyampaian Warta Captain pagi ini untuk edisi siar tepatnya tanggal 26 Juni ya 2026. Dan semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita di Captain pagi ini yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda. Nah buat pendengar juga yang baru saja bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital, tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya ini, karena sudah memilih kami juga di awal pagi ini sebagai radio hiburan Anda maupun juga radio informasi Anda di sepanjang hari nantinya. Dan semoga saja Anda juga sehat-sehat selalu ya dalam mungkin memulai menjalankan aktivitas di pagi ini. Ya karena kita tahu bahwa saja di awal pagi atau memulai pagi dengan baik mungkin adalah kunci untuk juga menjaga mood seseorang ya, dan juga energi sepanjang hari. Nah pendengar, ada beberapa hal yang mungkin bisa juga kita lakukan sebelum kita juga melakukan aktivitas sepanjang hari ya. Apapun aktivitas kita di hari ini, baik yang mungkin sedang bersiap ke tempat kerja, mengurus keluarga di rumah, maupun juga yang sudah memulai rutinitas sejak subuh, semoga semuanya berjalan lancar dan juga penuh berkah. Nah kami juga masih menemani Anda juga dengan beberapa program acara yang nantinya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan juga beberapa informasi kembali kami updatekan juga di sepanjang pagi ini. Nah jadi tetaplah bersama kami di 97,8 MHz maupun juga aplikasi RRI Digital.

berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: Oke pendengar, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, kembali kami hadirkan sesaat lagi RRI Bau-Bau ya, akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk edisi pagi ini, tepatnya tanggal 26 Juni 2026, guna menyaksikan pertandingan Piala Dunia untuk World Cup ya, tepatnya di pagi hari ini.
1: Dimulai pertandingan berlangsung dengan suhu yang cukup sedang, ini 23 derajat Celcius. Sudah dimulai pertandingan kali ini, bola dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Kick off sudah dilakukan. Bedol Zitterström langsung ke depan dia, yang dituju adalah Anthony Alexander Isak tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Jepang. Namun kali ini serangan datang lagi dari pemain